0: kedua.
1: Masih membahas soal beberapa list tanaman teman Pro2 yang tentunya bisa kamu gunakan untuk membantu menyerap udara panas kota Palu yang sangat-sangat tidak bisa bersahabat gitu ya teman Pro2 dengan kita. Tapi ya itulah kota Palu dengan segala mataharinya gitu ya teman Pro2, segala cuacanya gitu. Kalau enggak panas, panas banget teman Pro2. Nah sebagai rekomendasi berikutnya teman Pro2, saya punya beberapa lagi nih tanaman yang tentunya bisa kalian cari atau mungkin udah ada di rumah kalian, ini sisa dirawat aja teman Pro2. Yang berikutnya ada yang namanya, ini sedikit seram ya namanya, tapi udah pasti kalian kenal teman Pro2, ada yang namanya lidah mertua. Tapi fungsinya luar biasa lembut juga nih buat lingkungan rumah kamu teman Pro2. Jadi tanaman ini sudah terkenal sebagai penyaring udara kotor nomor 1 teman Pro2 ya. Dan uniknya teman Pro2, di malam hari saat tanaman ini beristirahat, lidah mertua ini justru melepaskan oksigen segar dan memurnikan udara di sekitarnya. Karakteristik fisiknya yang dingin ini juga otomatis membantu menurunkan suhu ruangan, plus perawatannya minim banget teman Pro2, kamu tidak perlu sering-sering siram tanaman ini teman Pro2. Berikutnya teman Pro2, kalau kamu pengen sentuhan yang lebih feminim dan elegan gitu ya, Peace Lily atau lili perdamaian adalah jawabannya teman Pro2. Tanaman cantik ini bekerja dengan cara mengeluarkan uap air ke udara sehingga kelembapan di dalam ruangan tetap terjaga dan juga hawa panas yang langsung cepat terserap gitu dengan tumbuhan satu ini. Berbeda dengan lidah buaya, Peace Lily ini justru tumbuh subur di area yang minim cahaya matahari langsung. Tapi ingat teman Pro2, dia agak haus, jadi pastikan kamu menyiramnya secara cukup dan juga rutin. Ini nggak cocok buat teman-teman yang sibuk gitu ya dengan kerjaan, dengan kampusnya gitu. Tapi boleh kalau kalian lupa dititipin aja gitu sama orang rumah, tolong disiram ya bunga peace lily saya, karena itu juga salah satu tanaman yang sangat membantu untuk menyerap udara panas di kota Palu gitu teman-teman.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali nak cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP sayang? Ada apa sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
5: Kan ada sekitar 60%.
4: Ya.
5: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
4: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitasi itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
5: Oke, okay, benar-benar.
4: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Di segmen kali ini teman Pro 2, kalau tadi kita sudah membahas tanaman yang sifatnya ditaruh di pot lantai atau meja teman Pro 2, sekarang mungkin kita beralih ke tanaman yang bisa nih digantung atau dirambatkan buat menghalau panas matahari dari luar teman Pro 2. Tapi melihat rumah-rumah sekarang tuh teman Pro 2 kayaknya jarang nih ada rumah lagi nih yang pakai tanaman-tanaman rambat gitu ya di pekarangan rumahnya teman Pro 2. Biasanya kalau dulu itu sering banget gitu melihat rumah-rumah orang-orang ada nih bunga yang dirambatkan gitu di dinding gitu teman Pro 2 ya. Ini mungkin juga salah satu kegunaan orang tua dulu tuh make tanaman rambat seperti itu ya itu biar bisa menyerap udara panas biar enggak tembus sampai dalam rumah teman Pro 2 ya. Nah, berikutnya nih teman Pro 2 ada buat kamu mungkin yang suka tanaman gantung di teras atau di dalam rumah, pakis Boston ini pilihan yang super tepat juga untuk kamu gunakan gitu. Daunnya yang rimbun dan menjuntai hijau berfungsi efektif untuk mempertahankan kelembapan udara di sekitarnya. Ruangan yang tadinya terasa gersang langsung berasa fresh begitu kamu melihat pakis ini bergoyang di tiup angin teman Pro 2. Tipsnya nih teman Pro 2, pakis Boston ini butuh asupan cahaya yang cukup dan penyiramannya yang agak sering ya teman Pro 2, supaya daunnya tetap hijau segar dan tidak mengering. Berikutnya teman Pro 2, kalau kamu punya sedikit kelebihan lahan di pekarangan rumah kamu atau di area carport kamu teman Pro 2 ya, kalian bisa menanam tanaman anggur. Jadi ini kita bisa bilang bukan sebagai tanaman hias aja ya, tapi suatu tanaman yang bisa menghasilkan buah gitu ya, yang bisa nanti kalian makan juga nih hasilnya teman Pro 2. Karena sifat tanaman anggur ini merambat teman Pro 2, kamu bisa mendesain tanaman anggur ini merambat pada kanopi atau bisa kalian buatkan rangka khusus di atas kepala. Dedaunan anggur yang lebat ini bakal membentuk langit-langit hijau yang tebal. Ini juga efektif teman Pro 2 menghalangi sinar matahari langsung menyengat atap atau mungkin lantai halaman rumah kamu teman Pro 2. Dan juga sifatnya menciptakan area teduh yang sejuk di bawahnya loh teman Pro 2. Dan bonusnya sih kalau berbuah ini selain bisa menyerap panas untuk masuk ke dalam rumah kamu teman Pro 2, bonus lainnya kalau berbuah ini kalian bisa langsung petik dan langsung makan dari pohonnya langsung.

0: udah diupload di medsos, masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
4: Kalau untuk kita sendiri kak, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
3: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya? Oke.
4: Iya.
3: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
4: benar sekali.
3: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya. Artinya mungkin ada yang ingin dicapai, tapi bukan dengan cara hanya berharap terus. Ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya masih punya satu senjata pamungkas yang tentunya ini bisa buat mengatasi rumah yang terasa panas kayak oven di siang hari. Tapi kota Palu, teman Pro 2, biasanya jangankan siang ya, pagi hari aja itu udah sepanas itu loh, teman Pro 2. Makanya orang-orang pendatang gitu ya, yang biasanya pertama kali datang ke Palu pasti langsung nih orang-orang Palu doktrin dengan kalimat orang Palu pasti kalau siang dapatnya satu orang satu matahari gitu. Gak tahu deh pendatang bakalan tobat datang kemari atau gimana tuh. Tapi kota ini masih terlalu cantik dan juga indah gitu ya untuk terlalu cepat dilupakan. Asik. Masuk di tanaman terakhir, teman-teman Pro 2, yang tentunya ini ramah lingkungan juga dan juga ampuh banget adalah English Ivy, teman Pro 2. Di Indonesia, tanaman rambat ini populer banget dipakai untuk menghias dinding luar rumah atau dijadikan tanaman gantung. Nah, rahasia terbesarnya adalah kalau kamu membiarkan English Ivy ini merambat penuh di tembok luar rumah kamu, dia bertindak sebagai perisai alami. Tanaman ini mampu menyerap radiasi panas matahari dan juga menjaga permukaan dinding rumah kamu berada tetap di 10 derajat Celcius lebih ringan, teman Pro 2. Kebayangkan betapa signifikannya penurunan suhu di dalam rumah kalau tembok luarnya aja sudah sedingin itu, teman Pro 2. Nah, itu dia ada beberapa tanaman hias penyejuk rumah yang tentunya bisa kamu coba tanam di rumah masing-masing. Langkah kecil dengan menanam pohon atau tanaman hias ini tidak cuma bikin rumah makin estetik, tetapi juga membantu bumi kita menjadi jauh lebih hijau dan juga dingin secara alami.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, program Sepada kembali menyapa kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, baru aja kamu dengar Sumpah Mati by Rio ya teman Pro 2. Ini banyak teman-teman atau fans-fansnya Rio nih yang hadir di streaming TikToknya Pro 2 Palu kali ini. Ini tadi requestan dari Kak Adifa Purbasari. Terus ada juga yang komen-komen Anggi Olivia, wah Sumpah Mati. Ada Rio Sumpah Mati, Div Dolph, dan ada Rose Sumpah Mati, Rio. Nah banyak nih. Makasih Kak udah puterin lagu Sumpah Mati by Rio. Oke siap, terima kasih sama-sama semua para fans-fans Rio nih kayaknya. Thanks Kak udah diputerin Sumpah Mati, sama-sama. Oke teman Pro 2 ya, kita di program Sepada pagi hari ini tentunya kita bakal membahas topik menarik gitu ya untuk kita bahas bersama gitu teman Pro 2. By the way, gimana kabarnya pagi hari ini buat yang lagi dengerin di Pro 2 FM Palu ataupun mungkin sekarang yang lagi pantengin kita di streamingnya TikTok Pro 2 Palu, teman Pro 2. Mungkin yang sekarang udah di tempat aktivitas ya gitu ya, dari kampus mungkin. Kalau sekolah kan gak mungkin gitu dengerin radio di tengah-tengah pelajaran teman Pro 2 ya. Atau mungkin sekarang di tempat kerja gitu, atau mungkin baru mulai aktivitas di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah sekarang. Semoga paginya berjalan dengan lancar teman Pro 2. Saya bakal bermain kamu di Sepada kali ini. Pagi ini kita mau membicarakan sesuatu yang sebenarnya besar tapi dekat banget dengan kehidupan kita nih teman Pro 2, tentang anak muda, tentang Indonesia, dan tentang masa depan. Dan topiknya pagi hari ini adalah generasi emas Indonesia bersatu demi negara teman Pro 2. Nah kalau kita mendengar istilah generasi emas Indonesia, mungkin yang langsung terbayangkan adalah tahun 2045 ya teman Pro 2. 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau Indonesia sedang menuju 2045, siapa nih yang akan menjalani Indonesia pada masa itu? Ya pasti saya masih ada ya, amin. Kita semua masih ada gitu teman Pro 2 di tahun 2045 itu. Nah, tapi kalau kita coba tarik dulu gitu ya, sedikit lebih dekat teman Pro 2, kalau Indonesia sedang menuju 2045, siapa yang akan menjalani Indonesia pada masa itu? Yes, kita-kita semua nih teman Pro 2, apalagi adik-adik yang mungkin sekarang lagi di bangku SMA gitu, itu adalah tahun-tahun produktifnya mereka gitu teman Pro 2. Anak muda yang sekarang mungkin lagi kuliah, kerja gitu teman Pro 2, yang membangun usaha, membuat karya, atau yang masih mencari arah gitu teman Pro 2, itu adalah menjadi bagian dari 2045 nanti teman Pro 2. Nah, jadi sebenarnya 2045 itu bukan cuman cerita yang terlalu jauh ya teman Pro 2. Keputusan yang kita ambil sekarang itu akan ikut menentukan seperti apa kita menjalani masa depan nanti teman Pro 2. Dah, BPS teman Pro 2 melalui sensus penduduk 2020 mencatat sekitar 70,72% penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia 15 hingga 64 tahun teman Pro 2. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya kelompok usia produktif di Indonesia teman Pro 2. Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian dari bonus demografi yang sedang dimanfaatkan Indonesia. Tapi jumlah yang besar tentu saja ini belum cukup ya teman Pro 2. Yang lebih penting adalah kualitasnya, apa yang dipelajari gitu ya, skill apa yang dimiliki, bagaimana cara berpikirnya gitu, bagaimana cara bekerjanya, dan yang tidak kalah penting juga teman Pro 2, bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain gitu. Karena Indonesia bukan hanya membutuhkan orang pintar gitu ya, kita juga membutuhkan orang-orang yang tentunya bisa bekerja sama gitu dalam hal apapun ya teman Pro 2. Kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun kampus atau mungkin di mana aja gitu ya, kita mungkin pernah mendapat tugas kelompok gitu teman Pro 2, anggotanya macam-macam gitu. Ada yang mengerjakan, ada yang presentasi gitu. Intinya semua pekerjaan dibagi gitu ke semua anggotanya, berperan aktif semua gitu teman Pro 2. Nah, kalau semuanya ingin bekerja sendiri, tugasnya pasti bisa berantakan teman Pro 2. Tapi ketika masing-masing menjalankan perannya, hasilnya tentunya jauh lebih baik daripada dikerja sendiri teman Pro 2. Ya, meskipun yang kerja sendiri itu akan lebih capek ya, karena semua energi dan pikiran kamu akan banyak habis di satu permasalahan itu aja gitu teman Pro 2. Beda halnya dengan kamu bagi-bagi gitu teman Pro 2, akan ada banyak otak, ada banyak pemikiran di dalamnya, akan banyak ada ide gitu di sana teman Pro 2. Sederhana ya memang teman Pro 2, tapi dari situ kita sebenarnya belajar satu hal penting gitu teman Pro 2. Kita tuh tidak harus punya kemampuan yang sama untuk bisa menghasilkan sesuatu bersama begitu. Begitu juga dengan Indonesia teman Pro 2. Kita punya banyak daerah, banyak budaya, bahasa, karakter, dan juga banyak cara untuk hidup gitu teman Pro 2. Dan tentu saja juga
banyak persoalan-persoalan yang berbeda di setiap daerah. Tetapi semuanya berada dalam satu negara, teman Pro 2. Karena itu persatuan tidak berarti membuat semua orang menjadi sama. Persatuan berarti kita punya ruang untuk hidup bersama, meskipun tidak semuanya memiliki latar belakang yang sama. Dan menurut saya ya, teman Pro 2, ini justru semakin penting di zaman sekarang gitu. Karena kita tuh hidup di era ketika perbedaan pendapat bisa muncul hanya dalam hitungan detik. Satu unggahan, komentar, dan lain-lain gitu ya, video. Terus orang berdebat di satu video yang menurut mereka kontroversial gitu ya, teman berdua. Karena itu bahkan tidak tahu konteks lengkapnya gitu, teman berdua. Tapi sudah ikut memberikan penilaian juga. Makanya anak muda sekarang ini bukan cuma perlu pintar menggunakan teknologi, kita juga perlu belajar menggunakannya dengan kepala dingin, teman berdua. Nah, meskipun pagi ini ya, saya siaran sendiri, teman berdua, saya ingin ngajakin kalian semua nih untuk membayangkan satu hal, teman berdua. Kalau Indonesia adalah sebuah tim besar, kita semua ini punya porsi masing-masing gitu. Ada yang kerja di bidang pendidikan, ada yang bangun bisnis kreatif, ada di bidang teknologi, ada di bidang media gitu kayak saya sekarang di pagi hari ini, teman berdua. Ada juga di sektor pertanian, kesehatan, pekerja seni, banyak lah teman berdua gitu di Indonesia. Dan kita tidak perlu menunggu pekerjaan besar untuk merasa punya peran gitu. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan posisi yang kita punya gitu. Kalau masih sekolah, ya belajar dengan serius, teman berdua ya. Dan kalau sedang membangun bisnis, jalankan dengan jujur. Kalau punya kemampuan tertentu, jangan takut untuk membagikannya, teman berdua. Karena dari situlah sebuah masyarakat berkembang. Jadi generasi emas ini bukan hanya tentang umur,

bukan juga sekedar slogan aja gitu ya. Ini tentang bagaimana anak muda mempersiapkan dirinya karena Indonesia 2045 tidak akan dibangun dalam satu malam. Dan generasi yang akan menjalani masa itu sedang tumbuh nih sekarang, teman bro dua. Makanya pertanyaannya bukan lagi Indonesia akan seperti apa nanti, tapi kita mau menjadi bagian seperti apa nanti di dalamnya, teman bro dua.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu kali ini ya. Dan kamu bisa gabung bareng sama saya di pagi hari ini, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau bisa langsung di live chat aplikasi RRI Digital, atau mungkin bisa ngikut Kak Fir nih yang sekarang gabung di streaming TikTok kita di @pro2 palu nih teman Pro 2. Katanya Kak Fir ini mau request lagunya Tiara Andini Tulang dan Nadi. Siap, nanti kita bakal puterin ya Kak Fir. Tapi lagunya bakal kita diputerin setelah nanti saya ngasih tahu beberapa hal gitu ya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. So buat Kak Fir, stay tune dulu di situ sembari menunggu lagunya, dengerin saya dulu ngobrol ya Kak Fir. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang posisi anak muda dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan teman Pro 2. Nah, sekarang kita masuk ke kehidupan yang makin dekat gitu ya teman Pro 2, soal pertemanan, soal lingkungan gitu ya, dan soal bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita gitu. Karena jujur aja ya teman Pro 2, menjaga hubungan dengan orang yang punya karakter sama itu gampang gitu teman Pro 2 ya. Karena sama, gak ada bedanya gitu teman Pro 2. Yang lebih menantang adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang cara berpikirnya jauh berbeda dari kita gitu teman Pro 2. Misalnya dalam organisasi kita tuh punya ide, teman lain juga punya ide yang lain gitu teman Pro 2. Teman lain juga berpikir yang lain. Kalau tidak hati-hati, ini diskusi bisa berubah menjadi adu ego gitu. Ya padahal tujuan awalnya tuh sama loh teman Pro 2, membuat kegiatan ini berhasil gitu. Ini sering terjadi bukan cuma di organisasi saja, di kelas bisa, di tempat kerja kamu juga bisa, di kampus kamu pun juga bisa, bahkan dalam grup-grup chat sama teman biasa gitu, biasa itu juga bisa aja terjadi teman Pro 2. Dan dari situ kita belajar bahwa bekerja sama dan membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan gitu teman Pro 2, bukan cuma menunggu giliran kita berbicara. Kadang kita memang perlu mempertahankan yang namanya pendapat teman Pro 2, tapi kadang kita juga perlu mengatakan ya sudah deh, kita coba cara kamu gitu. Itu sebenarnya ego yang bermain ya teman Pro 2 di sana. Atau mungkin bagaimana kalau kita, dua ide ini digabung begitu menjadi satu. Nah, itu kan suatu keputusan yang tidak berat sebelah gitu teman Pro 2. Tapi kemampuan seperti ini akan sangat berguna ketika kita masuk dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat teman Pro 2. Lagi-lagi karena tidak mungkin setiap keputusan sesuai dengan keinginan kita teman Pro 2. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menghadapi perbedaan di media sosial teman Pro 2. Nah, sekarang kan hampir semua orang tuh punya ruang untuk berbicara. Sebenarnya itu bagus ya teman Pro 2, tapi semakin besar ruang berbicara, semakin besar juga tanggung jawabnya teman Pro 2. Sebelum membagikan informasi harus kita cek-cek dulu gitu teman Pro 2. Sebelum membuat komentar, pikir dulu gitu dampaknya gimana. Kalau tidak setuju, sampaikan alasannya. Kalau memang setuju lebih bagus ya teman Pro 2. Jangan langsung menyerang orangnya gitu. Karena ketika kita berada di balik layar, kita tuh sering lupa bahwa yang kita ajak bicara ini adalah manusia juga teman Pro 2. Nah, ada perasaan yang harus dijaga, ada keluarganya juga gitu ya. Ada pengalaman, ada kehidupan yang tidak kita ketahui gimana prosesnya gitu. Jadi jangan mudah gitu untuk menjadikan seseorang sebagai sasaran hanya karena satu perbedaan pendapat saja gitu. Dan ini bukan berarti kita harus selalu setuju ya teman Pro 2. Justru perbedaan pendapat ini bisa menghasilkan diskusi yang lebih menarik gitu. Kita bisa belajar sesuatu yang sebelumnya kita tidak pikirkan. Misalnya nih, kamu nih teman Pro 2 punya pendapat A, tapi saya punya pendapat B gitu. Nah, setelah ngobrol ternyata ada bagian dari pendapat teman Pro 2 yang masuk akal di saya teman Pro 2. Nah, bukan berarti saya kalah gitu ya. Saya hanya mendapatkan sudut pandang baru gitu. Itu namanya berkembang teman Pro 2. Nah, makanya teman Pro 2 jangan takut untuk bertemu dengan orang yang berbeda ya. Justru dari sana kita belajar gitu ya, belajar mendengar, belajar menjelaskan gitu ya, belajar memahami, dan belajar mengendalikan emosi dan ego juga. Kemampuan seperti ini sering dianggap sepele padahal kita masuk dunia profesional teman Pro 2. Kemampuan bekerja dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan teknis kamu, kalau tidak bisa bekerja sama akan ada banyak hal yang sulit dilakukan teman Pro 2. Dan Indonesia juga membutuhkan generasi yang mampu berkolaborasi, bukan hanya generasi yang sibuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Karena masalah di masyarakat ini terlalu kompleks ya teman Pro 2 kalau diselesaikan sendiri gitu. Nah, semua itu membutuhkan yang namanya kerjasama. Jadi kemampuan berkolaborasi yang kita latih di sekolah, kampus, organisasi, komunitas, bahkan dalam kelompok kecil, ini sebenarnya sedang menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih luas lagi teman Pro 2. Dan satu hal yang menarik ya teman Pro 2, kita ini tidak perlu menunggu menjadi pemimpin untuk belajar bekerja sama gitu teman Pro 2. Justru ketika kita bisa bekerja sama dengan baik, kita sedang di diajar gitu ya, atau mungkin belajar juga gitu teman pro 2 untuk menjadi bagian dari sebuah tim gitu. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup sebagai start yang baik gitu ya. Setelah ini teman pro 2 kita akan membawa pembahasan lebih dekat ke daerah kita gitu, karena menjadi bagian dari Indonesia ini juga berarti mengenal dan menghargai apa yang ada di sekitar kita. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ini dia requestan dari Kafir, ada Tulang dan Nadiem by Nadine Amiza lagi. Tiara Andini.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Pro 2.
1: Nah, kalau kita berbicara soal Indonesia teman Pro 2 ya, kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang besar gitu. Karena Indonesia memang sebesar itu teman Pro 2 ya. Padahal Indonesia ini juga bisa kita lihat dari lingkungan paling dekat kita teman Pro 2. Kita bisa melihat kota Palu gitu teman Pro 2. Kita punya teluk, kita punya landscape alam yang sangat luar biasa teman Pro 2, punya budaya yang juga luar biasa, ada budaya Kaili dan budaya lain yang ada di kota Palu teman Pro 2, ada kuliner, kerajinan, dan juga kita punya anak-anak yang anak muda gitu yang sedang membangun usaha dan membuat berbagai karya di kota Palu teman Pro 2. Semua itu bukan sekedar identitas lokal saja gitu, itu bagian dari cerita Indonesia, dan anak muda yang punya peran besar untuk membuat cerita itu terus dikenal teman Pro 2. Dan sekarang caranya juga semakin mudah teman Pro 2 ya. Dulu kamu ingin memperkenalkan sebuah tempat mungkin harus melalui media besar sekarang gitu ya. Nah sekarang cuman punya HP teman Pro 2 saja udah bisa membuat konten, pergi ke tempat wisata, bisa buat video gitu ya teman Pro 2, menemukan makanan khas bisa di review juga gitu teman Pro 2. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, nah menonton pertunjukan budaya juga bisa didokumentasikan dan lain-lain.

ya. Dan ini bisa menjadi salah satu cara anak muda untuk berkontribusi untuk kotanya gitu. Dan misalnya ada teman yang punya usaha kecil gitu, dari cuman bilang, wah keren nih, kita itu bisa bantu dengan cara sederhana, bisa beli produknya kalau memang cocok, kita bagikan informasi-informasinya gitu, kenalkan ke teman-teman kamu, teman Perdua. Hal-hal kecil seperti inilah bisa membantu perputaran ekonomi lokal, teman Perdua. Begitu juga dengan budaya, kalau kita bangga dengan budaya daerah, jangan berhenti di ucapan saja gitu. Kenali lebih dalam, pelajari, gunakan dengan tepat, kenalkan kepada teman-teman kamu yang di luar daerah gitu ya, dan kalau memungkinkan kembangkan dengan cara yang sesuai zaman, teman Perdua. Misalnya, musik tradisional dipadukan dengan produksi musik modern, cerita lokal dibuat menjadi konten digital, kuliner tradisional dikemas lebih menarik, kerajinan lokal teman Perdua ya bisa masuk ke pasar digital. Dari sinilah kreativitas anak muda punya ruang. Dan menurut saya ya, inilah salah satu bentuk nasionalisme yang sangat relevan dengan zaman sekarang. Tidak harus selalu dengan bentuk kata-kata besar gitu. Kadang cukup dengan mengenal apa yang kita punya, merawatnya, terus membuatnya punya nilai lebih. Karena kalau kita, kalau bukan generasi muda yang mengenal budaya sendiri, siapa yang akan meneruskannya, teman Perdua? Kalau kita sendiri tidak tertarik nih dengan produk lokal, bagaimana produk itu bisa berkembang? Kalau kita tidak mengenal ceritanya, cerita daerah sendiri, bagaimana cerita itu bisa sampai ke generasi berikutnya, teman Perdua ya. Dan ada satu catatan ya, teman Perdua, untuk pagi hari ini. Bangga dengan daerah itu bukan berarti merasa daerah itu kita paling hebat gitu. Kita boleh bangga dengan budaya sendiri sambil harus tetap menghargai budaya orang lain. Kita bisa memperkenalkan makanan khas kita sambil tentunya juga mencoba makanan dari daerah lain begitu. Tidak ada batasan soal itu, teman Perdua. Justru dari pertukaran seperti itu kita semakin mengenal Indonesia. Karena Indonesia itu bukan cuma satu cerita, Indonesia itu punya begitu banyak cerita.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, sebelum kita masuk ke topik atau segmen terakhir kita, teman Pro 2, saya punya informasi nih buat kalian semua untuk disimak gitu ya, teman Pro 2. Ini buat teman-teman yang sudah siap gitu untuk mendukung perwakilan dari Satker RRI Palu, teman Pro 2 ya, untuk jagoan bintang radio kamu nih. Ayo buat sekarang teman Pro 2 ya, buat kalian untuk vote sebanyak-banyaknya dari sekarang teman Pro 2 untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Ini mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4 teman Pro 2. Nah, caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu bisa langsung buka website di bintangradio.rri.id teman Pro 2 ya. Nanti langsung aja kalau belum punya akun, buat akun dulu untuk dapat gratis dua voting sehari gitu teman Pro 2. Tapi kalau mau top up juga bisa langsung aja sekarang teman Pro 2 voting buat Sam dan juga Dwi gitu, biar Sam dan juga Dwi ini bisa melaju lebih teman Pro 2 bisa lebih apa sih namanya bisa lebih jauh lagi gitu teman Pro 2 ya, sampai di tingkat nasional nanti teman Pro 2. Amin, kita dukung bersama-sama Sam dan juga Dwi ya teman Pro 2. Ingat, voting dibuka mulai 25 September kemarin sampai nanti tanggal 6 Oktober 2026, so jangan sampai dukungan kamu terlewat ya teman Pro 2, karena setiap vote ini adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin teman Pro 2. Sam, Dwi Natalia Basidin, bintang radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita teman Pro 2. Langsung ya, di vote sekarang juga teman Pro 2. Dah, di segmen terakhir kali ini teman Pro 2, kalau kita tarik semua pembahasan tadi ya, sebenarnya ada satu hal yang sangat penting dan juga sederhana gitu ya. Masa depan ini tidak harus dimulai di tahun 2045 ya. Masa depan dimulai dari sekarang, dari kebiasaan kita, dari cara-cara kita belajar, dari cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain ya. Kalau ingin melihat Indonesia punya generasi yang berkualitas, tentunya persiapannya ya dimulai dari generasi yang sedang tumbuh sekarang. Mulai dari hal-hal yang paling dekat dulu gitu. Tingkatkan kemampuan, jangan berhenti belajar hanya karena sudah lulus sekolah atau kuliah gitu ya. Dunia ini akan terus berputar dan juga berubah gitu. Teknologi akan terus berubah, jenis pekerjaan juga tentunya masih akan berubah. Maka kemampuan kita juga perlu berkembang gitu. Tidak harus semuanya dipelajari sekaligus. Pilih satu, bahasa, desain, teknologi, komunikasi, bisnis, dan lain-lain gitu ya. Atau kemampuan lain yang sesuai dengan minat kamu. Yang penting ada kemauan untuk berkembang. Kemudian juga karakter teman Pro 2. Karena skill aja tidak cukup ya. Orang bisa aja sangat pintar, tapi kalau tidak bertanggung jawab tentunya akan sulit dipercaya. Orang bisa ini sangat kreatif ya, tapi kalau tidak punya integritas, karyanya ini tentunya bisa kehilangan nilai. Makanya kemampuan dan karakter itu perlu berjalan bersama. Lalu yang ketiga teman Pro 2, belajar bekerja dengan orang lain. Jangan merasa harus mengerjakan semuanya sendiri. Cari teman kamu yang punya kemampuan berbeda, bangun kolaborasi di sana teman Pro 2, belajar berbagi tugas, menerima kritik, karena banyak hal yang besar justru lahir dari kolaborasi. Dan yang keempat, peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak perlu langsung berpikir menyelesaikan semua masalah Indonesia gitu. Lihat dulu sekitar kamu, apa yang bisa diperbaiki di sana, apa yang kamu bisa kamu bantu gitu ya. Apa yang bisa dibuat lebih baik gitu. Kalau ada masalah kebersihan, ikut menjaga di sana. Kalau ada kegiatan sosial, bantu sesuai kemampuan kamu tentunya teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir, jangan takut punya mimpi besar. Mungkin hari ini kamu masih kuliah ya, mungkin baru mulai kerja gitu, mungkin baru punya bisnis kecil-kecilan. Tidak masalah, semua orang pernah berada di tahap awal. Yang penting jangan berhenti belajar hanya karena hasilnya belum terlihat. Karena perjalanan menuju 2045 juga akan bukan sesuatu yang bisa selesai dalam sehari aja gitu. Indonesia akan terus berubah, kita juga akan terus berubah gitu. Yang perlu kita pastikan adalah perubahan itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan kalau hari ini kita bicara tentang bersatu demi negara, jangan membayangkannya sebagai sesuatu yang terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Persatuan itu bisa dimulai dari cara kita bekerja dalam kelompok, dari cara kita berdiskusi, caranya kita menggunakan media sosial, caranya kita untuk memperlakukan lingkungan, dan tentunya cara kita untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing. Itu semua bagian dari kehidupan sebagai warga negara teman Pro 2. Jadi kalau semua hari ini masih bertanya gitu ya, saya bisa melakukan apa untuk Indonesia kali ini? Jawabannya mungkin tidak serumit yang kamu bayangkan. Belajar sesuatu dulu, kerjakan dengan serius gitu ya. Jaga kejujuran, hormati orang lain, gunakan teknologi dengan bijak.
bisa dengan rawat lingkungan kamu juga. Dan kalau punya kesempatan untuk membantu, jangan ragu untuk melakukannya. Tidak perlu menunggu punya jabatan dulu, teman Pro 2 terus bergerak gitu ya. Tidak perlu menunggu terkenal, karena Indonesia dibangun oleh banyak orang dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Akhir kata teman Pro 2, saya Iqbal ada pamit. Dan terima kasih udah gabung di Pro 2 FM Palu kali ini. Kita ketemu lagi di Sepada edisi esok hari bersama dengan penyiar Pro 2 lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Pro 2 FM, teman.

0: Ya sa suara keliling, ya sa suara keliling, ya sa suara keliling, ya sa suara keliling.
1: Eh, bang, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa.

0: sama sekolahnya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, biasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
5: Gimana cara gitu? Konten-konten gitu?
4: Iya, konten-konten.
5: Lagi?
4: Iya.
5: Konten-konten yang kreatif
4: ya,
5: gitu ya?
4: Iya, isinya konten-konten. Okay. Terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu. Seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri, biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama. Itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman ter

105 FM, RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, kali ini teman Pro 2 hampir pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Itu artinya, tanda buat saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya, di jam 11 ini. Tapi tenang, Pro 2 Hitlist masih akan lanjut, nanti sampai pukul 12 siang ada Nadila yang bakal menemani kamu. Dan tentunya, di siang hari nanti teman Pro 2 pukul 12 bakalan seru-seruan dengan Nadila dan juga teman-teman dari UMKM yang udah hadir nanti di Pro 2 Pal di jam 12 siang sampai jam 1 siang nanti, teman Pro 2. So thank you udah nemenin saya dari siaran jam 5 tadi teman Pro 2 sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai ketemu lagi di edisi siaran saya lainnya ya teman Pro 2. Di hari Rabu malam teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan lagi di malam nanti teman Pro 2 ya. So buat kalian yang mau request langsung aja di WhatsApp, IG dan juga aplikasi RRI Digital.

0: kok
1: jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Duh, bentarin, kesempatan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya I will be find you. Aku akan menemukanmu. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
2: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa,

0: puitis, romantis, ya. Terus juga kopi habis.
1: Oke, tapi habis.
0: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga, begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
1: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Oke. Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu. Tidur setelah itu.
6: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. Think self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah. Tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
6: iya.
7: Disalahartikan.
6: Salahartikan ya, diketik lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke. Okay.
7: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
6: ya.
5: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah, gitu
5: masalah.
6: Ya. Bisa resepkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul. Ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
6: masalahnya
5: yang,
6: di
5: itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
7: Mindset,
6: ya oke okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
7: penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersihin. Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya Mama.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
2: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
3: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2 di luar panasnya tidak nyantai, ya kan? Tadi sekitar berapa menit ya saya di jalan? Sekitar mungkin 10 menitan maybe. Tapi udah langsung bermandikan keringat ya teman Pro 2. Padahal baru habis mandi loh ya. Baju langsung basah, belakang berkeringat. Wis. Oke, okay, di luar cuaca lagi panas-panasnya. Dan kita berdoa ya, semoga hujan segera turun teman berdua, biar membasahi bumi yang begitu kering ini. Oke, okay, dan siang ini kamu ditemenin sama Nadila sampai nanti di jam 5:30 sore, jam 5 sore ya. Oke, okay, di program Santai Siang teman berdua. Kita sekarang ada di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12. Lalu jam 12 ada Santai Siang Muda Kreatif. Ada bintang tamu spesial kita yang bakal hadir sebentar ya di jam 12. Lalu ada Sore Ceria juga, punya bintang tamu spesial juga sore ini. Waduh, malam juga ada bintang tamu jaga malam teman Pro 2. Pokoknya seseru itu deh ya hari ini. Oke, okay, so guys, kamu jangan kemana-mana. Dan pastikan kamu tetap stay tune terus di Pro 2. Dan masih mengingatkan juga untuk kamu nih, untuk ngasih dukungan terbaik buat jagoan bintang radio RRI Palu ya. Jadi kemarin itu yang menjadi perwakilan RRI Palu ada Sam dan mana dia? Sam dan Sam Bernard Samana dan Vi Natalia Basidin teman berdua. Mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertarung di audisi tingkat Korwil 4 di Makassar. Caranya gampang, kamu kasih dukungan mereka, buka di www.bintangradio.id/voting, pilih Sam dan Dwi Natalia Basidin, lalu vote ya teman berdua, vote. Votingnya dibuka mulai tanggal 25 September kemarin sampai nanti 6 Oktober 2026, dan jangan sampai dukungan kamu terlewat, karena setiap vote itu adalah suara dukungan untuk Sam dan Dwi Natalia Basidin. Jadi Sam dan Dwi Natalia ini teman berdua, mudah-mudahan bisa membawa nama RRI Palu ke tingkat nasional begitu ya di Jakarta. Jadi Bintang Radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita. Yuk vote sekarang di bintangradio.id/voting ya teman berdua. Jangan lupa di vote sebanyak-banyaknya untuk Sam dan Dwi Natalia Basidin. Oke, okay guys.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat siang teman Pro2. Nadila hadir lagi nemenin kamu di tengah suasana Kota Palu yang siang ini terasa panas sekali teman Pro2. Matahari lagi semangat-semangatnya menyinari Kota Palu. Tapi semoga semangat kita juga tetap menyala teman Pro2. Buat kamu yang sedang bekerja hari ini, berkendara mungkin, atau masih berkutat dengan berbagai aktivitas, jangan lupa minum air putih dan kasih sedikit waktu buat diri sendiri teman Pro2 untuk bernafas. Karena di balik panasnya siang ini selalu ada cerita yang sedang kita jalani, dan mudah-mudahan semuanya membawa kita ke sesuatu yang lebih baik tentunya. Dan buat kamu yang hari ini sedang menunggu seseorang, menunggu kabar mungkin, atau menunggu sesuatu yang belum juga datang, coba tanyakan lagi ke diri sendiri, apakah penantian ini masih punya tujuan atau justru cuma bikin kita lelah teman Pro2? Karena terkadang menunggu terlalu lama hanya membuat kita sadar bahwa yang kita tunggu itu sebenarnya tidak pernah berniat untuk datang. Jangan sampai waktu dan energi kita habis untuk sebuah penantian yang sia-sia. Kalau memang harus melepaskan, lepaskan dengan tenang. Karena hidup terus berjalan, dan siang ini Nadila ingin mengingatkan kamu, jangan hanya menunggu sesuatu berubah teman Pro2. Jadilah alasan untuk perubahan itu dimulai. Mungkin kita butuh lagu TBL gitu ya. Nah, kamu tahu lagunya lagu TBL? TBL itu lagunya Raisa, Tak Berharap Lagi. Okay, mungkin ada waktunya kita sudah tidak perlu berharap lagi dengan sesuatu gitu ya. Entah itu seseorang, entah itu mungkin kehidupan yang dulu, atau mungkin pekerjaan yang kita impikan gitu. Kalau misalnya ada kesempatan yang lebih baik, kenapa tidak? This is Raisa, TBL, Tak Berharap Lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nadila siang hari ini bisa hadir untuk kamu. Seperti yang kamu lihat di belakang saya, cuaca begitu sangat cerah teman Pro 2. Dan warna jilbab saya hampir saya bersatu dengan tembok ya. Oke. Nah, teman Pro 2, siang hari ini di Santai Siang spesialnya hari ini kita kedatangan teman-teman. Kali ini mereka itu di bidang jasa ya. Dan kita bantu mereka untuk juga bagaimana usaha mereka bisa berkembang. Dan tugas kita adalah memberikan wadah begitu ya buat teman-teman para UMKM di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah teman berdua. Oke, Santai Siang hari ini topiknya adalah kita bakal ngulik bisnis jasa trip pendakian. Nah, siapa nih yang suka muncak atau suka mendaki tapi takut gitu ya, tidak punya teman, tidak punya carrier, tidak punya apalagi sepatu, tenda dan lain sebagainya. Yang susahnya itu kalau tidak punya niat ya. Nah, kita udah kedatangan teman-teman yang mereka itu punya usaha namanya Pink Horizon. Hai, selamat siang.
1: Halo kawan-kawan.
0: Halo. Anak-anak gunung nih. Halo, kita kenalan dulu. Ada Kak Arikun. Arikun, itu emang nama beneran ya?
2: Nama singkatan sih.
0: Oh, sebenarnya apa?
2: Ada lah, oke.
0: Soalnya Arikun.
2: Nama kepanjangan Kun kesana itu ada lagi.
0: Kayak nama India ya, Wak? Oke, kalau Kak Ari apa nih kesibukannya selain muncak?
2: Untuk sekarang sih biasanya sih bertani.
0: Bertani, wih keren.
2: Cuma lantaran kemarau. Jadi kita ikut-ikut trip dulu.
0: Aduh, ada iya, benar.
2: Karena kemarau kan, jadi
0: apa yang di ini ditanam Kak?
2: Ya sayur-sayuran. Ada di kampung lah.
0: Keren ya. Oke. Pengusaha nih. Amin. Kampungnya di mana?
2: Bagian kebun kopi.
0: Wow. Apa tuh? Strawberry.
2: Tidak sayuran.
0: Sayur.
2: Sih.
0: Di kebun kopi di mananya? Di ya, kopi bukan ya?
2: Tidak lah.
0: Di mana tikungan-tikungan
2: bagian
0: itu?
2: Bagian bawahnya sedikit.
0: Oh, oke. Okay. Bukan di bagian yang harus klakson itu ya?
2: Tengah-tengah, oh, bukan, di bawahnya sedikit.
0: Bukan di tempat yang harus diklakson lewat. Oh beda.
2: Dekat-dekat situ. Oh, oh my God. Masih anu blur-blur sedikit.
0: Oke, okay, berarti ini dari kebun kopi ke sini.
2: Sudah berapa hari kan kemarin abis trip kita bertiga?
0: Abis muncak kemarin.
2: Abis
0: ya.
2: Muncak kemarin.
0: Kemana?
2: Ke Gunung Buluwo. Apa?
0: Buluwo. Buluwo. Di mana itu?
2: Di Ngata Baru. Oh. Bukit Soeharto kalau orang tahu.
0: Berapa ketinggiannya MDPL?
3: 780.
0: 780 MDPL. Meter di atas permukaan laut ya. Yeah. Oke. Okay. Sudah lama muncak? Sudah lama menjadi pecinta alam?
2: Kalau dulu sih jarang-jarang. Cuma satu tahun ini hampir tiap minggu, tiap bulan.
0: Kenapa?
2: Naik gunung.
0: Kenapa?
2: Terus
0: ya. Karena itu tadi lagi musim panas ya?
2: Kadang, iya sih kemarau sih. Jadi.
0: Kamu kayak bule ya, musim panas, suka berjemur gitu. Oke, okay. Berarti aktif mendaki satu tahun terakhir ini.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kak sekarang kita ke Nai. Hai. Nai, kamu nama panggilnya siapa? Nai. Oh kan ya.
2: Panjang.
4: Itu Nai, itu nama gunung.
0: Oh iya. Oh iya, katanya setiap orang kalau naik gunung itu ada nama panggilannya ya.
4: Benar sekali.
0: Kalau kamu Ari kan.
4: Arikun.
0: Arikun. Oke. Kalau kamu Nai. Apa emang setiap pendaki itu harus ada nama panggilannya di gunung?
4: Tidak sih, cuman apa ya, kepikiran aja kayaknya bagus ini punya nama-nama samaran di gunung.
0: Waduh. Gitu.
4: Identik dengan gunung seperti
0: itu. Oh gitu. Ya. Jadi Nai itu ada identik dengan gunung.
4: Iya.
0: Gunung apa?
4: Enggak, dia itu apanya artinya itu seperti batu lah Nai itu. Oh. Seperti itu. Jadi dia ada gambaran soal gunung.
0: Oke, okay, kalau kira-kira saya mendaki nama samaran saya di gunung apa ya bagusnya?
4: Siapa
0: ya?
4: Bagusnya?
0: Oke. Okay. Kalau Kak Nai sendiri emang suka muncak?
4: Iya suka.
0: Sejak kapan?
4: Baru bulan Februari tahun ini.
0: Oh kenapa?
4: Berawal ya.
3: Oh mulai.
4: Biasalah Kak.
2: Soal hati lah.
4: Hati.
0: Oh patah hati.
4: Iya, hati yang sakit, kaki yang disiksa. seperti yeah, yeah, yeah. itulah.
0: Oke, okay, okay. It's okay sih. Tapi kan patah hati bisa mendekatkanmu pada sang pencipta.
4: Benar sekali, Kak.
0: Karena kalau lagi di atas sana, di atas awan itu,
4: yes.
0: jadi kita bawaannya kayak lebih dekat dengan Tuhan.
4: Benar
0: ya kan?
4: Sekali.
0: Oh gitu. Jadi patah hati itu yang mengantarkanmu suka mendaki.
4: Akhirnya mendaki.
0: Dalam setahun ini udah berapa kali kamu menaklukkan banyak. Gunung?
4: Sudah banyak sih, Kak. Sudah tidak terhitung.
3: Ya sudah.
4: 10 lebih mungkin
0: wow,
4: ada.
0: Wah, keren. Tapi dari bulan Februari ya?
4: Iya, berawal kamu, dari Februari.
0: Masih ingat tidak pertama kali gunung yang kamu taklukan?
4: Pertama kali itu Gunung Gawalise.
0: Gawalise. Ya. Itu termasuk tinggi ya?
4: Iya, termasuk tinggi. Dia ketinggiannya 2325 mdpl.
0: Wow.
4: Jadi 23 ya? Pertama kali muncak langsung Gawalise.
0: Kayaknya kamu harus setting buat mantan deh. Karena dia kamu jadi seorang pendaki dan ada di sini gitu ya. Oke. Okay. Apa yang membuatmu merasa healing gitu saat di atas sana dengan mengobati perasaan galau itu tadi?
4: Benar yang Kakak bilang tadi, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perasaannya itu kayak tenang. Kayak apa ya yang saya tidak dapat selama ini, ternyata oh ini tempat saya. Saya di sini gitu.
0: Okay.
4: Dan selama ini kan cuman healing kayak jalan saja, traveling,
0: makan
4: ke pantai lah begitu. Pas naik gunung itu kayak perasaannya beda, Kak. Beda sekali, kayak wah, Masya Allah.
0: Oke. Okay.
4: Ini yang saya cari begitu. Ketenangan seperti ini yang saya
0: kayaknya
4: cari.
0: Kayaknya di saat ini ada mantan yang bakal menyesal. Ya. Kalau dia minta balikan gimana?
4: Ah, tidak.
0: Cukup. Andaikan kau datang kembali.
4: Oh, tidak.
0: Aku harus jawab?
4: No.
0: Oke, okay, mantap. Oke, okay, selanjutnya Kak Yojo Rifa.
3: Halo, halo kawan-kawan.
0: Oke, okay, kalau Kak Yojo mulai mendaki, kan setauku dirimu penulis ya?
3: Iya.
0: Penulis sekarang jadi pendaki.
3: Pendaki. lebih kepada anu sih, apa? Kan kalau menulis kan lebih lama di kamar toh. Jadi kita butuh tempat.
0: Oh iya, benar.
3: Tempat refreshing.
0: Betul,
3: kebetulan
0: betul.
3: Kita ketemu dengan teman-teman ini.
0: Jadi imajinasimu terbuka
3: ya,
0: gitu ya.
3: Ketemu dengan teman-teman ini di Chicas and Friends.
0: Iya.
3: Jadi akrab tiba-tiba, berawal dari video konten Gombalin Nai.
0: Oh.
3: Dari situ kemudian kita akrab dan DM-DM-an langsung bilang, gimana kalau kita ini apa? Buat
0: usaha
3: trip.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kebetulan Nai juga biar perempuan, dia sudah pernah ke Noki. Noki.
0: Noki Lalaki.
3: Iya, Gen R di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tengah Nai sudah ini taklukan.
0: Wow. Jadi, itu bareng Chicas and Friends juga ya?
4: Tidak, Kak.
3: Ada individu, ada mungkin.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Kak Yojo, sejak kapan mendaki?
3: Tetot, kalau aku sih baru berapa gunung. Anu, sekedar pendaki culture.
0: Oke.
3: Okay. Yang ikut-ikutan, tapi... Lihat itu, saya melihat bahwa ternyata gunung itu jangan cuma kita lihat sebagai milik beberapa organisasi atau apa.
0: Yeah.
3: Tapi semua milik orang pada umumnya. Maka kami berpikiran bagaimana kalau kita bikin jasa trip yang orientasi khususnya itu untuk pemula. Jadi semua orang bisa merasakan nikmatnya alam ini. Bukan
0: betul,
3: hanya
0: betul.
3: Orang yang suka alam saja.
0: Oke, okay, berarti awalnya. Dirimu
3: baru
0: juga gitu ya.
3: Baru, Kak.
0: Tapi ini kan kalau kemarin muncak sama-sama teman-teman di Chicas and Friends kan banyak tuh.
3: Iya.
0: Kan mengumpulkan beberapa orang-orang yang tidak saling kenal.
3: Betul.
0: Akhirnya saling mengenal satu sama lain dan dipersatukan oleh wadah itu gitu ya.
3: Karena
0: mereka juga pernah hadir di sini gitu dan bercerita tentang Chicas and Friends itu. By the way, kenapa kalian memutuskan untuk bertiga gitu
3: saya,
0: membuat usaha ini?
3: Saya orang yang percaya dengan cinta pada pandangan pertama.
0: Cinta pada pandangan pertama. Iya,
3: jadi awal kita ketemu di gunung itu awalnya naik. Ini masih agak mahal-mahal, agak jual-jual mahal si Arikun.
0: Okay.
3: Tapi ketika turun.
0: Akhirnya kalian berpikir bahwa kayaknya kita bertiga ini.
3: Iya, cocok.
0: Cocok gitu,
3: ya,
0: cocok.
3: Ya.
0: Kenapa bertiga?
3: Terus.
0: Ini kan bangun usaha bukan kayak. Iya, agak mirip dengan bangun rumah tangga ya.
3: Betul.
0: Kenapa memilih kayaknya Ari dan Nai ini yang cocok deh untuk orang yang sepemahaman untuk membangun usaha ini?
3: Saya kira basicnya kita berbeda. Kalau Ari saya lihat dari cara dia waktu kita naik gunung itu dia paham teknis.
0: Oh.
3: Kemudian dia sudah pernah juga ke Latimojong yang gunung di Makassar.
0: Aduh.
3: Dan beberapa kali bawa tamu trip. Jadi awalnya kita ini berpencar. Saya biasa bawa teman juga untuk mendaki hanya sekedar menemani. Ari sudah berapa kali private trip.
0: Oh.
3: Nai juga punya private trip. Akhirnya kita berbagai kita kalau kita gabung kan lebih besar efek besarnya.
0: Benar-benar.
3: Maka kita gabung. Jadi, kemudian terciptalah itu Pink Horizon.
0: Okay, berarti masing-masing punya kelebihan
3: Akhirnya
0: dikombinasikan.
3: Betul-betul,
0: akhirnya
3: Kak.
0: Bisa jadi apa ya, kekuatan masing-masing gitu.
3: Iya betul-betul.
0: Iya, bisa kamu diamkan itu. Okay, by the way, kalau di pendakian bertiga. Yeah. Itu ada leader sama sweeper ya?
3: Iya.
0: Bertiga ini siapa yang leader, siapa yang sweeper?
3: Kalau kemarin kebetulan kita bawa 40 orang, itu pendaki pemula, pembukaan awal trip kita itu 40 orang yang naik gunung. Ari leader, naik bagian yang
0: sweeper.
3: Bagian yang menangani apa namanya? Menangani bagian perempuan.
2: Kendala-kendala.
3: Iya betul, termasuk. Kalau saya bagian ngebanyol, saya suka ketawa-ketawa orang di jalan.
0: Iya, cocok memang dari wajah emang kelihatan. Okay, kita break dulu kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi setelah ini. Kita bakal ngobrolin tentang Pink Horizon itu sendiri, teman berdua, dan menariknya ada perempuan di sini. Jadi biasanya kita juga sebagai perempuan kadang butuh leader perempuan juga gitu. Biasanya kan perempuan tuh agak rempong ya.
4: Iya, benar sekali.
0: Okay, nanti kita lanjut lagi, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi T, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita balik lagi teman Pro 2 di santai siang hari ini. Obrolannya seru sekali. Kalau kita bicara tentang alam, memang tidak pernah ada habisnya teman Pro 2. Dan alam dan manusia emang saling berkaitan satu sama lain. Nah, mengapa itu banyak orang yang memang kalau mendaki itu ibarat panggilan alam katanya. Oke, cih, anak gunung sama anak senja nih. Oke, masih bareng Kak Nai, Kak Yojo sama Kak Ari. Nah, akhirnya kalian bertiga setelah dipertemukan dalam satu pendakian, akhirnya memilih untuk membuat sebuah usaha. Kenapa tidak dengan kelebihan satu sama lain gitu ya? Kalian memilih untuk membuat sebuah usaha atau jasa trip gitu, Pink Horizon. Ceritain dong gimana awalnya dan akhirnya dikasih nama Pink Horizon. Terus tujuan dari usaha ini apa? Dan apa aja yang diberikan sama customer gitu? Siapa? Saya? Oh jangan ya? Oke.
1: Karena nama Pink Horizon itu terinspirasi dari, kan kalau pink itu identik dengan perempuan.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi kita ini memang tujuannya ke perempuan, terutama yang pemula-pemula. Jadi kan di dunia pendakian ini banyak anak-anak yang ingin mendaki, tapi mereka masih takut.
0: Betul.
1: Terus masih pikirannya masih takut lah, besar ketakutannya. Jadi dengan adanya saya sebagai guide perempuan, kayak mengajak adik-adik, ayo coba, jangan takut.
0: Bukan cuma adik-adik loh.
1: Oh iya, kakak-kakak juga.
0: Iya, menurut Ngana itu gunung hanya untuk adik-adik.
1: Ya,
0: halo.
1: Adik-adik dan kakak-kakak ya.
0: Oke, okay. Anak muda ya.
1: Ya, intinya perempuan, okay. Semua perempuan. Jadi mereka seperti keluar dari zona nyaman mereka. Dari kemarin yang kita bawa kan, mayoritasnya kan perempuan. Kita bertanya, maksudnya, apa kendalanya kalian? Kenapa baru mau mencoba mendaki sekarang? Itu tadi Kak, dibilang kami takut karena rata-rata guide-nya kan cowok-cowok.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi kita lucu-lucu loh kita cowok.
3: Tapi kita imut-imut.
1: Jadi pas ada guide perempuan, ah mau. Jadi mereka kayak antusiasnya, wah.
0: Oke.
1: Semangat mereka.
0: Semangat ya. Benar.
2: Ini sebenarnya kita ini kemarin baru udah turun dari gunung, jadi baru recovery satu hari langsung kemarin.
3: Masih ngantuk-ngantuk sih.
0: Masa iya ya.
2: Kalau ada sini mungkin agak ngantuk kita sedikit.
0: Oke. Okay. By the way, tapi akhirnya dibentuklah Pink Horizon. Ya, Pink itu Horizon. Di bulan berapa?
2: Sebenarnya baru bulan ini.
1: Bulan ini, Kak. Baru bulan ini.
0: Baru launching ya?
1: Baru kemarin launching trip perdananya.
2: Tapi ngetripnya atau menemani orang mendaki itu sudah lama, cuma baru kepikiran untuk ayo kita gabung nih.
1: Iya. Untuk trip ini baru kemarin awal.
2: Karena lebih besar ya. Lebih besar gaungnya kalau
0: tapi lebih diresmikan itu di bawah naungan Pink Horizon itu baru di bulan ini.
1: Baru bulan ini.
0: Dan kemarin adalah trip pertama.
1: Iya. Dan alhamdulillah Kak, itu pesertanya tembus 40 orang.
0: Wow.
2: Dan jarang loh trip pertama buka langsung tembus 40-an.
0: Wow. Oke. Nah, sekarang trip pertama 40 orang, lalu apa aja nih yang jasa yang diberikan, layanan yang diberikan oleh teman-teman dari Pink Horizon?
2: Yang pertama soal bisnisnya kita menjualnya lewat sosial media tentunya. Dan yang selanjutnya kita bayar per orang itu 60 ribu. Nah 60 ribu itu
0: hanya 60 ribu?
2: Iya, di dalamnya itu awal kan Kak. Di dalamnya itu sudah termasuk guide, kemudian registrasi perserta, parkiran, kemudian konsumsi, biasanya kita kasih kemarin, kalau kemarin itu semangka, dan juga air refill jadi air bisa diulang, kemudian ada porter untuk bawa-bawa barang, karena biasa kan kalau cewek kan pasti rempong, maunya difoto.
0: Jadi siapa yang bawain?
2: Ada porter yang kita sewa, jadi kita bertiga yang atur manajemennya itu.
0: Oke, gitu. Nanti setelah ini tolong atur ke Everest.
2: Iya, iya.
0: Saya lagi kayak membayangkan kita mau ke Everest gitu ya, oke. Okay.
2: Makanya kan, sebelum mendaki kadang-kala.
0: Tapi kan di Everest kayak gitu ya, mempekerjakan orang-orang lokal loh ya.
3: Banyak guide-nya.
2: Iya, guide-nya banget, benar-benar. Kebanyakan kemarin lokal Kak, porternya.
0: Oke, terus setelah itu asik nih.
2: Ya sebelumnya kita pasti untuk, sebelum pendakian pasti kita ingatkan di sosial media atau di grup yang kita buat setelah mereka mendaftar. Yang pertama adalah taati beberapa aturan, diantaranya tidak buang sampah sembarangan. Kemudian kalau bisa sebelum mendaki itu lari-lari santai dulu keliling rumah. Asal jangan sambil ambil ayamnya orang.
0: Iya, itu beda.
2: Supaya tidak langsung.
0: Boleh juga kali di ayam dipanggang di atas gunung ya kan.
3: Tapi ayamnya dia sendiri sih.
2: Supaya badan tidak langsung ini, tidak langsung capek kan.
0: Iya, tidak kaget ya.
1: Otot kakinya enggak kaget.
0: Oke.
2: Karena ada beberapa problem biasa, ada yang kalau kemarin kita bawa syukurnya ada hanya muntah ya.
0: Iya, pusing ya.
3: Itu saja karena baru
2: Ari yang tangani kemarin, bagaimana Ari? hari ini
3: itu
2: naik.
3: Karena baru makan ya karena ya baru makan jam 12 iya, langsung mendaki jam 1 lewat jam
1: tapi faktor 2. Pemula juga kak kan banyak pemula kemarin jadi mereka belum paham.
0: Oke, tunggu kita lanjut lagi. Terus setelah itu 60.000
2: itu sudah termasuk tadi.
0: Tapi itu TikTok ya?
2: TikTok.
0: Oh, tidak kita, nginap ya?
2: Kita cari gunung-gunung yang agak dekat sih.
0: Oh, berarti sejauh ini progresnya akan TikTok aja. TikTok aja. Oke, terus?
2: Kemudian dari segi yang kami rasakan juga dari lumayan lah pendapatannya kemarin. Kita kan sudah tes itu kemarin.
0: Oke, tolong rekrut aku dia. Mungkin aku bisa jadi MC di atas sana.
1: Kayaknya bahkan lama
3: peserta
1: ya.
3: Jadi
1: makin booming.
0: Iya. Oke, atau kita siaran di atas gunung mungkin ya. Oke. Terus setelah itu 60.000 itu tergantung ketinggian gunung, medan.
2: Ada juga biasa kenapa biayanya itu mahal, biasa ada juga bikin es buah di atas.
0: Oh
2: jadi,
0: ada?
2: Iya ada yang bikin es buah, jadi mungkin ditambahkan
3: sesuai. Lebih tepatnya sesuai request.
2: Iya sesuai request.
0: Oh sesuai request.
3: Requestnya makan apa di atas, mungkin budgetnya akan naik juga.
0: Oke, tapi standarnya 60.000 sampai paling mahal?
2: Oh sampai kalau
3: sampai di, ada yang 100.
0: Sampai poge? Oh bukan ya.
3: Kalau tidak.
0: Sampai 100?
3: Sampai 100-an ada.
0: Oke, wait. Berarti yang ditanggung itu buah aja atau makan siang?
2: Tidak makan siang, tidak.
0: Oh, ini bukan.
2: Tolong yang asam lambung bawa makanan sendiri ya.
0: Ini bukan. Ini bukan acara makan siang terus ada nasi daus gitu ya.
2: Itu bukan makan.
0: Oh,
2: bukan.
0: Oh itu harus dibawa sendiri.
2: Iya, jadi kebanyakan yang kita bawa itu semangka. Karena airnya kan banyak ketika capek itu pun ditahan dulu nanti datang di puncak baru di
3: nanti
2: ini.
3: Di puncak baru.
2: Jangan baru di perjalanan semakan terus semakan terus tidak sampai puncak.
0: Kak kasih jok kasih ya. Susah capek ini. Oke. Oke, jadi kemarin 40 pas ya?
1: Iya,
0: 41 juga.
2: Tidak 41.
0: Oh, iya kan?
2: Kemudian ditambah dengan kita ditambah kita dengan kita yang porter dan ini sekitar 46 ya.
0: Oke, betul. Oke, jadi 60.000 itu tergantung tadi requestan dan lain sebagainya. Terus yang diberikan itu tadi ya. Ada leadernya, terus ada apa tadi yang bawa barang?
2: Porter,
0: terus apa lagi?
1: Ada tim sweeper yang
0: sweeper,
1: jaga belakang.
0: Iya, di
2: jaga belakang.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke, nah 60.000 setelah itu berarti dibawa mereka sampai ke atas, sampai dengan mereka kembali lagi. Kalau ada misalnya yang tidak, misalnya kita tidak minta seperti sakit, muntah dan lain sebagainya, teman-teman berarti yang akan menghandle gitu ya. Nah kalau untuk pemula, namanya pemula nih, ya. Biasanya peralatan itu yang kadang agak repot ya. Betul. Tapi kan tidak menginap nih. Tapi kan setidaknya yang dibutuhkan mungkin sepatu gunung, carrier maybe. Apakah carrier itu ya?
3: Lebih ke hydropack sih.
1: Atau daypack, kayak ransel biasa aja.
0: Oh iya, karena tidak ini ya.
1: Iya, karena kita tidak camp.
0: Oke.
3: Karena bukan gunung tinggi nih, Kak. Cuma bukit-bukit lah.
2: Satu lagi yang paling penting, coki-coki.
0: Oh iya, coklat ya.
2: Iya, itu biasa merubah mood kita yang mungkin agak capek, agak
0: sabar
2: kenapa saya ikutan trip hari ini. Jadi kalau makan coklat ini.
0: Terus sepatu, jaket dan lain sebagainya. Nah, itu gimana nih kalau dari teman-teman ada
3: kita larikan ke penyewaan.
0: Ada juga penyewaan.
2: Oh, kita ada kebetulan kerjasama beberapa penyewaan. Jadi ada semacam sistem bisnis diantaranya tadi kayak kita bikin trip, ada juga sistem penyewaan. Jadi kita gabung. Kalau nanti teman-teman peserta butuh penyewaan, kita tinggal arahkan ke situ. Tinggal mungkin bagi selisih sedikit lah.
0: Kemarin tuh kalau tidak salah kita juga punya ada bintang tamu, dia menyediakan itu. Untuk jaket, sepatu dan lain sebagainya. Kan naik gunung ini juga perlu modal ya, Shay. Modalnya kan
2: bukan hanya tekad, tapi harus bayar.
0: Benar kan, Nay? Jaketnya, sepatunya itu mahal ya kan?
1: Mahal.
0: Oke. Tapi kalau Nay sendiri punya saran untuk cewek-cewek di luar sana yang mau mendaki, apakah sebaiknya beli atau sewa dulu?
1: Kalau untuk pemula, Kak, mending sewa dulu. Kan kalau untuk pemula itu dia akan menentukan apakah dia
0: akan
1: lanjut atau hari itu saja.
0: Oh iya benar.
1: Jadi saya sarankan adik-adik anu saja dulu, sewa. Next trip kalau memang masih mau muncak lagi, silakan beli satu-satu.
0: Iya ya. Aduh pengen daftar dong.
3: Silakan.
1: Untuk kakak free ya.
0: Oh ya?
3: Percobaan.
0: Tapi jangan nanti saya di atas tidak dikasih semangka lagi. Tidak bayar. Terus nah kalau Kak Ari sendiri nih, Kak Ari yang juga tadi Kak Yojo bilang mengerti tekniknya gitu ya. Iya kan? Oke. Okay. Ya. Nah, kalau mendaki ini ada yang tiba-tiba mendaki ya. Tiba-tiba dia jadi seorang pendaki karena dia euforia terus juga FOMO gitu. Nah, apa yang harus disiapkan selain tadi kita sudah selesai tadi bicara tentang apa namanya? Uang, daftar, terus juga perlengkapan fisik nih Kak Ari. Apakah kita jangan yang tidak misalnya dia tidak pernah olahraga terus tiba-tiba dia ingin mendaki. Itu gimana mengantisipasi hal itu?
3: Sebenarnya sih umumnya sih dari kita sih kalau ada niat mendaki pasti tetap terlaksana.
0: Harusnya olahraga.
3: Harusnya kayak olahraga.
0: Olahraganya apa kalau Kak Ari sendiri?
3: Kalau saya sih jarang karena memang kehidupanku di atas sana di kampung sudah biasa.
0: Oke. Okay. Berarti harus ada aktivitas
3: harus
0: gitu
3: ada
0: ya.
3: Harus ada aktivitas yang ya dibiasakan lah. Jadi sudah kalau kita ke medan-medan yang lebih terjal itu sudah mampu lah.
0: Oke. Okay. Oh ya karena udah fisiknya udah terbiasa gitu. Nah, kalau misalnya kalau Kak Yojo kan kemarin ya, banyak di dalam kamar tuh menulis betul, terus tiba-tiba dia keluar gitu. Akhirnya apa kemarin
2: saya
0: di
2: ini
0: olahraga
2: mau,
0: apa dulu?
2: Mau kili pemula ini. Jadi itu jalan-jalan santai keliling-keliling
0: saya. Batu Lemo
2: ya. Yang paling penting itu jalan santai apa semacam ketika 3 hari lagi sebelum pendakian itu harus perlu diforsir sedikit tenaganya.
0: Okay.
2: Kemudian harus 1 hari full yang dibuat supaya istirahat full. Jangan ada
0: recovery ya.
2: Okay. Makanya ketika kita ingin mendaki, kalau teman-teman mungkin pendengar hari ini bisa ini yang paling penting jaga fisiknya. Jangan langsung tiba-tiba mendaki nanti jadi koan lagi, jadi apa? Kita tidak minta jadi kayak kemarin ada 2 orang sih yang sudah mau berhenti di tengah. Untung kan naik dengan Kak Ari bujuk, ayo naik tidak apa-apa.
3: Kita harus kasih semangat tetap.
1: Yang sudah menyerah, pulang, saya tidak mampu
2: sama
1: mendaki.
2: Kayak itu kemarin kan, kita kemarin mendaki kan, jadi kemarin itu kita dapat kasus itu. Saya bilang kenapa juga ini teman ini tidak ini, tapi kita tetap jadi.
0: Kenapa juga ini?
2: Kenapa juga tidak mau naik? Kita kan mereka mendaftar di kita, 60 ribu itu pasti harapannya sampai di puncak. Nah sayang sekali ketika mereka ikut trip kita kemudian tidak sampai puncak. Makanya kemarin, hari kesana kemarin turun gunung untuk ngurus ini.
3: Sudah sampai puncak, ada lagi yang
2: turun lagi.
3: Butuh oksigen. Kan ada yang asma dia.
2: Kita siapkan, kita siapkan
3: tapi dia lantaran sudah semangat sekali, dia duluan sampai puncak.
0: Padahal itu tapi disiapkan oksigen juga.
2: P3K kita siap.
3: Lengkap semua.
0: Itu siapa? Kalian yang bawa
2: kan naik. Naik biar begini kalau bangkat beban ya lumayan lah. Tas besar dia kalau.
0: Udah biasa dia. Habis beban di kan. Oke, terus nah ada pertanyaan, apa namanya kan di sini banyak nih komunitas-komunitas pendaki. Apa bedanya mereka ngikut kalian sama komunitas-komunitas pendaki yang di luar sana yang maksudnya tidak berbayar?
1: Yang free
0: kan? Yang free. Terus apa yang kenapa harus ikut di Pink Horizon gitu? Mungkin karena
2: yang pertama tentang data, salah satu data dari Pink Horizon adalah guide-nya cewek. Karena jarang di tiap trip itu
0: ada yang cewek.
2: Iya cewek karena seperti persoalan apa persoalan cewek lah mungkin hide di atas gunung itu langsung bisa konsultasi dengan guide-nya kan jadi kita menyediakan itu
0: karena katanya kalau lagi menstruasi tidak boleh mendaki.
1: Oh itu mitos.
0: Okay.
1: Aman saja selagi kan biasa kan hari pertama ya kram-kram pusing jadi ya kayak kemarin ada itu pemula bertanya, Kak kalau saya ini lagi mau datang bulan tapi belum harinya kan,
0: tapi
1: mungkin
0: lagi,
1: 2-3 hari menunggu.
0: Tapi udah sudah, sakit perut.
1: Dia bilang sudah mulai enggak bagus moodnya, ayo naik gunung, justru itu obatnya. Gitu. Jadi kemarin di saya trek kan saya lihat dia, oh bagus kok moodnya. Dia bilang, dia cerita dia bilang, Kak ternyata obatnya memang naik gunung ya. Saya bilang, iya betul, coba naik gunung kalau sudah rasa-rasa mau menstruasi tuh. Naik gunung
0: obatnya. Keren sih menurutku. Terus kemarin itu 40 peserta ya kurang lebih kayak gitu dengan 60 ribu tadi. Wah lumayan ya. Berarti teman-teman sudah mempekerjakan orang lain juga dalam hal ini. Itu tadi
2: porter termasuk
0: tadi.
2: Yang punya yang kayak kemarin kita ke Ngata Baru itu pemuda-pemuda Ngata Baru itu kan jaga pos regis. Nah kita bayar ke mereka kan per orangnya. Jadi 60 ribu itu potongan 10 ribu untuk yang jaga pos. Jadi parkiran dijaga jadi 10. Jadi kalau 41 berarti 410 ribu untuk orang. Itu di luar
0: buat kami.
2: Jadi semacam
0: itu porter bayar juga.
2: Porter bayar.
0: Porter berapa dibayarnya?
2: 100 ribu per orang.
0: Per orang. Waktu kemarin porternya berapa orang?
2: Dua.
0: Dua
2: karena
0: ya.
2: Kita mengantisipasi jangan nanti terlalu berat karena kita bawa air kalau tidak salah 5 liter
1: 25
2: liter. Jadi per liter kecil 5 liter yang air yang di ini
1: galon-galon
2: sedang. Tidak boleh bicara produk.
3: Iya, itu sudah.
2: Itu yang dibawa di dalam tas dengan beberapa buah semangka, 4, 3, 5 buah semangka.
0: Oke. Okay. Nah, berarti teman-teman memang harus menyuguhkan mensuguhkan yang beda daripada pendakian yang gratis gitu ya.
2: Makanya sebelum supaya mendaki ada pas kita mau mendaki, kita briefing dengan teman-teman yang naik.
3: Karena kalau kita kan ada buat grup juga, Kak.
2: Jadi, kalau ada masalah perempuan langsung konsultasi ke Nai. Kalau ada yang mau berhenti di tengah jalan mungkin mau sholat atau apa, silakan konsultasi ke leader.
0: Kayak gitu ya.
2: Kalau ada yang mau curhat silakan dan saya.
0: Kalau berarti kalau misalnya komunitas gunung lain yang maksudnya yang free itu memang tidak dipungut biaya,
2: betul, Kak.
0: Tapi masing-masing bertanggung jawab pada dirinya.
3: Masing-masing ya kan? Siapkan logistik pribadi,
0: ya kan, bawa air secukupnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di sini benar-benar teman-teman harus bertanggung jawab dengan 40 orang atau seberapa orang ini.
1: Yang di grup sebelah juga itu yang free itu, Kak. Mereka juga bagus anunya, kayak ada sweepernya,
0: ada
1: jaga
0: leadernya.
1: Cuma lebih gitu tadi, pribadi masing-masing.
0: Itu pribadi karena memang mereka mengumpulkan ini ya, semua orang yang ingin mendaki. Tapi
1: kalau tim penjaganya mereka bagus. Apalagi di Cikas Dem kemarin,
2: Masyaallah. Ini mantan-mantan anu semua ya.
0: Rame banget. Karena mereka tuh ternyata senior-senior juga pernah hadir di sini. Mereka itu bahkan yang datang kemarin itu salah satu itu ibu itu.
1: Oh, Kak Juni.
0: Iya, itu dia bahkan punya catatan pertama dia mendaki di mana, tanggal berapa, jam berapa sampai dengan terakhir.
2: Detail.
0: Wow, dan ternyata ada kakak yang siapa lagi? Ada bertiga ya kalau
1: tidak salah. Kak
2: Reza, Mangga Aca, bukan Mangga Aca, bukan.
0: Kak Eca. Sama Kak siapa lagi?
1: Kak Jos.
2: Eca ketua.
0: Itu luar biasa.
2: Nah, sebelum kemarin tadi kita pamit juga, Kak. Kita masih alpa dulu dari pendakian ke Cikasda. Kita satu minggu ini mau urus teman-teman trip.
0: Iya, benar.
2: Makanya pamit ke mereka ya, dibilang, "Iya, silakan. Nanti gabung lagi ya."
0: Oh
2: iya.
0: Benar. Mereka juga bilang kalau misalnya ada yang sakit ya, asam lambung, panic attack.
2: Betul, Kak.
0: Karena Kak Eca itu kalau tidak salah dia juga kena serangan panik ya, kalau tidak salah. Ternyata di gunung sering mendaki itu juga menjadi obat.
1: Betul, Kak.
0: Kayak gitu. Nah, balik lagi ke usaha kalian nih. Berarti kedepannya planningnya pengen usaha ini lebih seperti apa sih teman-teman?
2: Kalau kebetulan saya yang paham bisnisnya. Jadi kalau untuk usaha ini target kita sih untuk menangani seluruh Sulawesi Tengah. Apalagi kan kita lihat kayak Luwuk dengan apa air terjunnya, air jernihnya dan lain sebagainya itu kan salah satu kekayaan alam yang mungkin orang luar sana ingin nikmati tapi tidak tahu porter mana atau trip mana yang akan dipercayakan. Harapannya kita orang ini, yang kita tiga ini, kita bukakan kesana juga nanti ke beberapa tempat yang ada di Sulawesi Tengah supaya lebih mudah untuk orang-orang yang ingin berkunjung ke Sulawesi Tengah.
0: Kita break dulu kalau gitu. Makasih, nanti setelah ini kita lanjutin lagi nih, apa kalau misalnya mau gabung ke mereka gimana caranya, terus apa aja yang harus kamu siapkan ya, niat gitu kan. Jadi jangan kemana-mana teman berdua. Kita lanjutin sesaat lagi, jadi tetap di Santai Siang.

0: Well teman berdua, kita di sesi terakhir untuk di Santai Siang hari ini. Seru sekali obrolan kita siang ini teman berdua, masih bareng teman-teman dari Pink Horizon. Oke, Science 2026 ya. Mudah-mudahan ini umurnya panjang dan juga bisa berkembang besar begitu. Nah, cara untuk join di Pink Horizon untuk bisa menjadi apa namanya, kalian menjadi tour guide-nya mereka itu gimana caranya? Lalu apa yang mereka siapkan dari rumah nih? Misalnya jangan sampai ada yang berpikir bahwa ya udah saya tinggal bawa diri aja gitu ya. Nanti di sana lapar gimana? Mungkin bisa dijelaskan juga tekniknya Kak Ari. Misalnya berangkatnya, misalnya nih kita berangkatnya di hari apa, jam berapa? Jam berapa? Terus prosedur apa perjalanannya kayak gimana? Terus sampai di sana di puncak itu harus berapa lama? Betul. Terus turunnya juga harus berapa lama? Itu kan ada waktunya ada ya. Oke, gimana tuh Kak Ari?
1: Untuk bukit-bukit sih lebih ke hari Sabtu atau Minggu.
0: Sabtu atau Minggu. Weekend. Untuk bukit. Kalau gunung?
1: Kalau gunung kan biasa itu bermalam sampai
0: dua hari.
1: Biasanya kalau bermalam itu Sabtu juga berangkatnya, pulangnya Minggu malam lagi.
0: Berarti kalau yang TikTok itu kebanyakan di bukit ya?
1: Iya, TikTok kebanyakan di bukit.
0: Tapi bisa dibilang gunung juga ya?
1: Iya.
0: Bilang gunung dong.
1: Gunung dong. Nah,
0: supaya
1: mendaki gunung dong.
0: Iya dong. Kan tidak lucu mendaki bukit.
1: Mendaki bukit.
0: Oke, terus misalnya nih berangkat di Sabtu.
1: Dia itu
0: kalian biasanya mainnya di apa? Jumat, Sabtu, Minggu?
2: Sabtu, Minggu.
1: Minggu, ya. Minggu lebih tepatnya Minggu.
0: Oke, Minggu. Misalnya Minggu.
1: Kalau Minggu kita biasa titik kumpulnya di mana begitu?
2: Ada titik kumpul.
1: Titik kumpul dulu, kesepakatan di mana titik kumpulnya. Terus estimasi perjalanannya dikasih tahu juga. Jadi kadang ada yang berangkat ke titik kumpul itu jam 2. Setelah itu ya tergantung. Sudah kumpul semua baru kita start. Kadang juga ada peraturan kalau sudah berangkatnya kayak jam 3 kan, itu harus paten memang. Karena kadang itu cuaca mempengaruhi juga.
0: Misalnya jam 3 teng harus berangkat.
1: Harus berangkat.
0: Kalau misalnya ada yang ketinggalan berarti ditinggal dong.
1: Ya, kalau kayak kita kemarin trip, tetap tunggu.
0: Tunggu ya.
1: Kalau cuma pendakian bersama, ya paling kita tinggal.
0: Oke.
2: Ini yang biasa cerewet di grup ini naik.
0: Iya sih, tapi memang harus itu ya. Harus ya, kita apa namanya, disiplin juga sih sebenarnya.
1: Disiplin waktu lebih
0: tepat. Benar-benar karena apa kesalahan satu orang bisa berdampak kepada yang lain ya kan. Terus setelah itu estimasi perjalanan sampai di puncak. Terus di puncak itu bisa berapa lama kita di sana? Atau mungkin dalam perjalanan itu ada beberapa pos, Cie?
1: Iya, ada pos-posnya. Ya tergantung jalur pendakiannya.
0: Saya mah udah ngerti juga secara teori ya, Cie.
1: Semuanya tergantung jalur pendakiannya sih. Kadang ada yang 3 pos. Itu estimasi kan bisa dihitung semua jaraknya berapa kilometer
0: berarti
1: ke
0: semua
1: atas.
0: Berarti semua gunung di Palu ini yang termasuk bukit itu ada pos-posnya?
1: Ada semua.
0: Jadi berarti harus singgah dulu di pos. Di pos itu ngapain, Kak?
1: Ya, foto-foto. Kalau trennya sekarang foto-foto, ada juga yang membuat video tren-tren.
2: Konten-konten.
0: Gitu. Registrasi juga?
2: Iya. Video-video transisi.
0: Kalau registrasi?
3: Enggak ada, Kak. Registrasinya cukup satu kali.
0: Satu kali aja di pintu masuk?
3: Iya, pintu masuk.
0: Oke, nah kenapa harus registrasi?
2: Apa namanya, registrasi itu kan jadi awal kita ketemu di titik kumpul. Contoh kita kemarin di Petobo, pas di Bani itu kan kita kumpul di situ. Setelahnya jalan dan kemudian registrasi itu semacam biaya kita masuk sekaligus orang yang jaga di pos itu yang jaga motor-motor kita di situ. Karena kita mau pulang pergi, jangan ketika pulang nanti motor sudah ada, helm sudah ada, jadi harus ada yang berjaga di situ kita kasih.
0: Dan juga memastikan bahwa saat pulang nanti masih lengkap semuanya.
2: Masih lengkap semua.
0: Takutnya registrasi pergi 40 pulang 38 misalnya.
2: Biasanya juga teman-teman yang ada di pos reges itu ya juga bisa jadi diperbantukan kalau terjadi apa-apa di atas.
0: Iya, oke. Benar-benar. Itu sepenting itu. Karena biasanya kan ada juga pendaki yang agak sedikit nakal, terus dia pakai jalur sendiri maybe kan. Kayak gitu. Terus setelah di

0: sudah
1: setelah kumpul tadi di pos regis, kemudian jalan ke pos 1. Biasa di situ di pos 1 itu ada yang bikin konten, mungkin mau transisi ala-ala pegunungan, culture lah. Setelah itu naik ke pos 2, kita atur waktu kan, mungkin sekitar 10 menit dan 15 menit istirahat. Kemudian naik ke pos 2, di situ lagi cerita-cerita atau motivasi-motivasi. Di situ biasa yang jadi Mario Teguhnya yang motivasi, ayo kita sampai. Kita pasti sampai bersama kawan-kawan. Setelah
2: harus dikasih semangat.
1: Iya, semangat. Jadi hari biasa yang anu. Kemudian naik pos 3 dan juga setelahnya sudah kawan-kawan sambutlah di ini Buluo, puncak Buluo 700-900 ala-ala Harala Firsa Bersari.
2: Adalah kata-katanya.
0: Terus setelah itu setelah udah sampai di puncak setelah di puncak berapa menit kita di sana?
1: Biasa kita kalau kemarin kita atur sampai habis maghrib, jangan kemalaman sekali.
0: Iya benar-benar. Oh habis maghrib.
2: Iya karena biasa kan maghrib ada yang masih sholat dulu di atas.
0: Jadi di atas itu tetap, sampai malam
2: tetap
0: ya.
2: Ada yang sholat.
3: Jadi kita itu kan naiknya sore karena kan kita mengejar sunset.
2: Betul.
3: Jadi,
1: sunset.
3: Iya sunset.
0: Iya benar ya. Untuk kebutuhan konten juga ya. Oke. Terus setelah itu.
1: Makanya kemarin pas setelah selesai pendakian itu kan ada di grup. Pas kita minta, kan ada kameramen juga kita bawa kemarin, upload.
2: Nah itu satu dokumentasi tadi.
0: Itu dia.
2: Dokumentasi yang itu lupa yang paling tadi penting.
1: Nah ketika
0: ada ini juga ada dokumentasi jasa dokumentasi, jasa, ya. Itu dari kalian.
1: Ketika dokumentasi itu upload foto, ternyata fotonya itu 500 lebih foto. bisa dibayangkan berapa kali orang foto di jalan, 500 lebih foto tadi malam.
0: Tapi
1: di
0: ada.
1: Itu belum termasuk.
0: Itu yang penting, ya, benar, Kak. Dari Semangka. Dokumentasi itu yang paling penting ya.
1: Itu foto ya, belum terhitung video.
2: Video beda lagi video. Sampai 50 lebih.
0: Tapi kan, itu ada.
2: Kan
0: ada
2: juga.
0: Itu udah include ya.
3: Sudah.
0: Tolong kak fotoin saya di sini.
1: Yang paling penting itu kan mereka datang di puncak, mereka foto di plakat itu yang ada plakat kayak semacam.
0: Itu siapa yang fotoin?
1: Kita.
0: Oh kalian. Yeah. Berarti ada ini juga ya, ada teknik mode apa fotografinya juga.
1: Biasa 5 kali foto. Katakanlah 41 orang, 5 kali foto per orang berarti 40 kali.
2: Pokoknya kak, customer lah prioritas.
1: Makanya 500 foto kemarin.
0: Oke. Terus nah sekarang ini menarik sih menurutku ya. Saya baru menemukan ada jasa untuk tour guide ke gunung sih sejauh ini. Terus sekarang kalau ada teman-teman yang mau mendaki dalam waktu dekat ini, tetapi dia kan tidak punya
3: peralatan,
0: terus tidak punya leader ya kan. Misalnya dia punya pasangan nih, tapi tidak tahu juga mendaki bagaimana caranya ya kan.
1: Nah itu kalau pasangan biasa kalau kita saling jaga, biasa kalau ada pasangan begitu kita nyanyikan lagu India. Seolah dunia ini milik mereka berdua.
0: Yang lain.
3: Cuma kontrak ya.
2: Kita jauh-jauh di belakang sini.
0: Tapi biasanya ada chinlock juga
1: ada,
0: ya.
1: Ada. Mountain date, mountain date sih lebih tepatnya namanya.
0: Oh mountain date. Oke seru sih menurutku ya.
1: Betul,
0: jadi kan? Dengan 60 ribu itu termasuk murah sih.
1: Iya terjangkau lah.
0: Terjangkau. Tapi jangan dimahal-mahalin. Nanti lari lagi yang lain. Terus oke, berarti yang mereka siapkan sendiri adalah peralatan sendiri. Ya, terus apa betul. Yang mereka?
1: Begini, untuk, ketika mereka kan kita kebanyakan uploadnya di sosial media. Untuk persoalan pembukaan trip kan kita buka di sosial media. Ketika mereka kontak ke kita dan kita minta transfer segera untuk biaya itunya. Nah kemudian masuk dalam grup, ketika masuk dalam grup itu sudah kita naik, sudah mulai absenkan untuk apa semua yang diperlukan. Setelahnya kalau ada yang mungkin jawabnya bilang tidak ada ini, kita sodorkan lagi tuh ini, apa penyewaan ini. Jadi tercukupi semua itu, apalagi yang kurang. Kita bilang kalau bisa nanti juga bawa jas hujan, langsung jas hujan.
0: Oke, berarti kalian juga memberikan peluang usaha untuk
1: teman-teman
0: yang lain.
1: Jadi ada semacam sistem itu, yang pertama pengelola wisata, yang kedua kami sebagai pelaku jasa trip, yang ketiga adalah penyewaan itu.
0: Penyewaan. Oke, by the way ini kedua dari terakhir. Terus kalau untuk dibawa air sendiri berapa banyak untuk keperluan diri sendiri atau berharap di kalian aja?
3: Oh tidak kak, kita itu kalau untuk peserta masing-masing itu dia harus bawa minimal 2 botol air botol sedang, terus sama 1 isotonik.
0: Seperti pengganti cairan ya.
3: Iya, minuman isotonik.
0: Oke.
3: Jadi minimal itu 3 botol.
0: Oh 3 botol, Oke, dan yang terakhir ini pertanyaanku di setiap program UMKM sih atau bisnis jasa. Kemarin modalnya untuk membuat Pink Horizon ini berapa dan kemarin setelah melakukan trip yang pertama income-nya berapa?
1: Iya, kalau kita kemarin di Pink Horizon sebenarnya nol ya?
3: Iya.
2: Nol.
1: Nol.
0: Nol
2: ya. Pokoknya tiba-tiba bikin trip, tiba-tiba ya langsung okay. ada logo ya, langsung.
1: Kemudian kita komen, trip.
0: Sekarang income-nya kemarin?
1: Kalau kemarin sekitar kalau 2 jutaan ya?
0: Wow, luar biasa.
1: Itu satu kali trip kak?
0: Satu kali trip.
1: Tapi itu belum dipotong ini ya, belum dipotong apa namanya untuk pengeluaran-pengeluaran wajib itu
2: dari konsumsi
1: porter.
0: Oke, luar biasa.
1: Cukuplah.
0: Oke, kita berikan tepuk tangan makasih, untuk teman-teman dari Pink Horizon. Luar biasa sih menurutku dari kecintaan kalian suka mendaki dan akhirnya membuka usaha. Ini minimal sebelum berdampak untuk orang lain, ini udah berdampak di diri kalian sendiri sih menurutku ya.
1: Makasih juga untuk sudah datang diundang ke sini, Pak.
0: Yes. Oke, dan tentunya juga bisa memberikan peluang-peluang bagi usaha yang lain dan juga bisa memberikan wadah juga dan bisa mengantarkan teman-teman untuk mencapai puncak. Oke, okay. So guys, kalau misalnya mau join ke mereka di Instagram ya, apa nama Instagramnya?
1: Pink Horizon sudah ada juga, kalau memang ada juga di Instagram Oh Palu. Di situ Oh Palu.
0: Oh Palu. Iya. Oke. Okay. Atau ke Instagram mereka masing-masing juga ada udah kami sematkan di flyer yang kami posting di di Instagramnya Produa ya. Oke, okay, terima kasih, kita udah mepet sekali waktunya teman Produa. Dan saya Nadila dan teman-teman dari Pink Horizon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini?

0: kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bu untuk Kobin.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Fireman Team.
1: Ade, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Ade, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Pro 2FM. Santai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut ke santai siang untuk informasi olahraga siang hari ini bareng saya Nadila. Kali ini datangnya dari perjuangan kerasnya Alwi Farhan berujung medali perunggu setelah kalah dari tunggal putra Thailand Kun Lafut Vittitsam di babak semifinal Asia Games 2026 yang berlangsung pada Senin 28 September. Hari ini Alwi mencoba tampil tenang di awal pertandingan, tapi dia berani melakukan rally dan tidak tergesa-gesa untuk melancarkan tekanan begitu ya. Hanya saja Alwi sering melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 5 angka saat interval berakhir dengan skor 6-11 untuk keunggulan dari Thailand, teman berdua. Dan perjuangan Alwi yang sempat tampil impresif saat Indonesia merebut emas beregu putra kini harus terhenti di semifinal tunggal putra Asian Games 2026. But terima kasih ya buat Alwi, teman berdua, yang sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan terima kasih atas dedikasi, kita sebagai warga Indonesia sangat bersyukur dan berterima kasih tentunya.

0: obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
1: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
0: boleh
1: cari,
0: di-search
1: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
0: Kalau Kesha sendiri mungkin?
2: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
1: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
0: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
1: Rata-rata itu instansi-instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum?
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga selanjutnya. Ini sekitar 2.373 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga krusial antara Timnas Indonesia versus Malaysia di FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 28 September mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ribuan personil gabungan itu juga sekaligus mengamankan pertandingan antara Singapura melawan Bangladesh yang digelar lebih dulu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kabis Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan ribuan personil itu disiapkan di sejumlah titik mulai dari hotel tempat tim dan ofisial, jalur perjalanan menuju stadion, pintu masuk, area dalam stadion, hingga kawasan VIP dan juga VVIP teman berdua ya. Dan tentunya pertandingan ini krusial bagi Timnas Indonesia karena bisa menentukan lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengantongi kemenangan pada laga pertama, karena itu kemenangan kedua akan membuka lebar kans jadi juara grup sekaligus lolos ke final teman berdua. Tidak kebayang bagaimana padat dan macetnya Jakarta saat ini tentunya.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
4: ya masih panjang
3: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP 39 begitu kan?
4: Iya. Iya.
3: Karya gitu atau semacamnya.
4: Iya. Kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
3: Teh yang telang. Daun ya?
4: Teh dari daun telang.
3: Oh, ya, okay. Itu. Teh telang.
4: Ya, teh. Jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya. Tapi teh dari daun telang itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
3: Benar. Saya pun mengiyakan, karena saya tanam juga di rumah.
4: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
3: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Berdua, kali ini informasinya masih mengenai Gunung Teman Berdua. Nah, salah satu penyanyi dan keluarganya atau istrinya yang juga suka muncak itu adalah Firsa Besari. Jadi mengisi panggung Pesta Pora di Day One, penyanyi Firsa Besari ini rupanya tampil sembari mengkhawatirkan sang istri. Karena istrinya Firsa Besari itu naik Gunung Himalaya dan sempat hilang sinyal akibat cuaca buruk. Saya pikir cuman Firsa Besari aja yang suka mendaki ya, ternyata istrinya juga loh Teman Berdua. Jadi dalam unggahan reels Instagramnya Firsa Besari, Firsa juga curhat nih bahwa di Pesta Pora Day One dia tuh sambil menjaga anaknya yaitu Kinasi. Dan pada Minggu 27 September Firsa curhat lewat Instagram story-nya tentang kondisi sang istri Siti Akia Nurfadla. Dia mengaku intens berkomunikasi dengan Akia. Sebelum hilang sinyal, Akia sempat berkabar bahwa jalur pendakian Gunung Annapurna Circuit ditutup ya akibat cuaca buruk begitu. Dia pun mengecek pemberitaan di media sosial, hal tersebut memang benar. Firsa melanjutkan Akia dan timnya bisa melanjutkan perjalanan atau pulang mungkin setidaknya sampai 28 September. Istri dari Firsa Besari naik Gunung Himalaya Teman Berdua ini, Firsa juga mengunggah tangkapan layar komunikasi keduanya dan Akia tetap berupaya berkomunikasi dengannya lewat pesan teks dan juga panggilan video meski terputus-putus. Dan dunia pendakian bukan hal baru ya buat keduanya, namun kekhawatiran Firsa bukan tanpa alasan Teman Berdua. Dia menuliskan bahwa yang membuatnya khawatir adalah ketika sang istri dan tim turun gunung. Himalaya sedang rawan banjir dan tanah longsor, begitupun sempat ada kabar sebanyak 10 orang hilang usai longsor salju puncak gunung Himlung Himal, distrik Manang, Nepal bagian barat begitu. Dan di wilayah lain satu orang dilaporkan tewas dan dua lainnya hilang saat tanah longsor menerjang pemukiman di distrik Palpa Minggu 27 September. Kemudian banjir melanda pemukiman di sekitar sungai Kaligandaki, distrik Parbat. Dan tentunya ini jadi pembelajaran bersama ya Teman Berdua. Jadi mendaki gunung itu bukan hanya sekadar FOMO atau ingin terlihat keren begitu, tapi ada hal yang mesti kita perhatikan yaitu keselamatan tentunya.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah. Top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang. Kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Delapan tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi. Warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak punya, tidak ada apa ya, modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
2: Betul, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
1: Iya,
2: ya?
1: Memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
2: Okay.
1: Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
3: Iya,
1: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di siang hari ini. Kali ini kabar bahagia, YouTuber sekaligus kreator konten edukasi Jeremy Polin membagikan kabar bahagia lewat unggahannya di akun media sosial pribadinya. Pria yang dikenal lewat masa studinya di Jepang tersebut, teman Pro 2 resmi melamar sang kekasih Gracia Caroline dalam momen romantis berlatar pemandangan Gunung Fuji di hari Minggu kemarin, 27 September. Momen bahagia tersebut dibagikan Jeremy melalui unggahan kolaborasi di akun Instagram pribadi keduanya. Dalam balutan setelan jas hitam, Jeremy tampak berlutut menyodorkan kotak cincin di tepi danau yang dihiasi kawasan angsa, sementara Gracia tampil anggun menggunakan paduan rock, pleats skirt dan juga blazer berwarna putih. Melalui keterangan tertulis pada unggahannya, Jeremy menceritakan kilas balik perjalanan asmara mereka ya. Hubungan keduanya rupanya bermula dari perkenalan sebagai senior dan junior di kampus saat sama-sama menempuh pendidikan di negeri Sakura 9 tahun silam. Dan bukan cuman itu aja, Jeremy juga turut menuliskan komentar menggelitik di unggahannya sendiri yang mendeskripsikan rasa bahagia usai lamaran. Katanya, aku udah dewasa gitu ya. Dan tentunya teman berdua, unggahan momen pertunangan pasangan ini langsung diserbu ribuan respon positif ya. Kolom komentar dipenuhi ucapan selamat dan doa dari kalangan selebritas, sesama kreator konten hingga para penggemar yang mengagumi perjalanan cinta mereka.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ayo yel bener kamu ini leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
9: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
10: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja, bahkan pada saat kita kayak untuk fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno, tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu tidak sih ternyata Indonesia itu teman Pro 2 sudah punya 461.991 coffee shop per akhir tahun 2025 kemarin. Dan dikutip dari si Asia Stars, Indonesia itu tercatat memiliki sekitar 461.000 sekian coffee shop dan menjadikannya negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Dan perlu dicatat teman Pro 2, data ini juga mencakup warung kopi sederhana dan kedai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Data tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana peta industri kopi global kini semakin dipengaruhi oleh negara-negara Asia. Ya, dengan Indonesia berada di posisi teratas loh teman Pro 2. Sebagai perbandingan, 7 dari 10 negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia berasal dari kawasan Asia. Di posisi pertama ada Indonesia, lalu disusul dengan Tiongkok, dan selanjutnya ada Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Jepang, Filipina, dan Meksiko. Dan nomor 1 tentunya ada Indonesia teman Pro 2 yang memiliki coffee shop terbanyak di dunia. Oh.

0: guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
2: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung itu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Waktunya untuk Info Pro 2 bersama saya Erwino. Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Olahraga Nasional atau Harnas ke-43 tahun 2026 di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Minggu 27 September 2026. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni, ini menghadiri peringatan Harnas yang mengusung tema Berani Sehat, Berani Bugar menuju masyarakat sehat dan juga bugar. Momentum tersebut ini menjadikan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya olahraga dan juga pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Parigi Motong ini mendorong pengembangan produk kriya berbasis kearifan lokal agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Salah satu potensi yang terus dikembangkan ialah motif saga sebagai identitas dari kerajinan daerah. Ketua Dekranasda Kabupaten Parigi Motong, Haja Hesti Wati Nanga, ini mengatakan pameran kerajinan Nusantara 2026 ini menjadikan kesempatan untuk mempelajari inovasi, desain serta strategi pemasaran produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pembukaan Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 26 September 2026. Teman Pro 2, ribuan warga memadati lapangan Fatulemo Kota Palu pada hari Minggu 27 September 2026 malam, dan mereka ini menghadiri pembukaan Moving in Action Festival yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-48 Kota Palu. Kegiatan tersebut ini dibuka oleh Wali Kota Palu Hardianto Rashid bersama dengan Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, dan pembukaan ini berlangsung meriah dengan hiburan musik yang menghadirkan penyanyi dangdut nasional Siti Badriah. Sejak sore hingga malam hari, Teman Pro 2, masyarakat dari berbagai wilayah Kota Palu ini mulai berdatangan ke kawasan lapangan Fatulemo, dan antusiasme warga semakin terlihat saat rangkaian hiburan dimulai dan juga panggung utama dipadati penonton. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih ada Sore Ceria yang bakal menemani Anda semua. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore buat kamu teman Pro 2 yang lagi sementara mendengarkan saya di perjalanan kamu. Ada Erwin dan teman kamu semua di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Sambil menanti juga bahwa sebentar di pukul 4 itu kita sama-sama akan bergabung dengan RRI Makassar untuk sama-sama mendengarkan keseruan dari bintang radio Indonesia tingkat Korwil, teman Pro 2. Siapakah kira-kira yang bakalan maju nantinya ke babak selanjutnya di Jakarta sana, mudah-mudahan nanti perwakilan dari Palu ya. Jadi buat kamu yang pengen dukung, jangan lupa nih teman Pro 2, langsung aja masuk ke bintangradio.rri.id teman Pro 2, kemudian kamu dukung wakil dari Palu, semoga bisa menjadi bintang radio Indonesia 2026 di tahun kali ini. Oke, ada Erwin yang nemenin kamu semua di sore ceria teman Pro 2 yang bakalan kasih kalian informasi-informasi dan juga ya saya membuka peluang lah untuk kamu yang pengen request, boleh di 0811456-03105. Saya bakalan menghampiri dulu yang sudah ikutan gabung sama kita di WhatsApp tadi, mana ya? Oke, nah ini dia. Hai, ada Rika yang katanya pengen kirim-kirim salam untuk teman-teman aja dan pengen spesial buat Yudi yang saat ini sedang berulang tahun. Pengen dengerin lagunya Anna Mary Kawino. Oke, siap, ntar bakalan kita puterin. Katanya Anna Mary yang birthday. Oke, terus ada siapa lagi kah yang sudah ikutan gabung sama kita di sini? Coba saya ngecek dulu. Hai, apa kabar untuk Farden yang sudah lama kayaknya kamu gak terlihat ya di sini. Udah bergabung sama kita lewat aplikasi RRI Digital. Ini pengen dengerin lagu apa aja. Oke, spesial buat kamu di sore hari ini kita bakal puterin lagunya Nona dengan Island Girl. Kayaknya enak tuh ya didengerin saat di perjalanan. Karena cuaca di Palu ini jujur tadi siang tuh panas banget. Panas gak sih? Panas kan? Nah, panas banget dan sepertinya sore hari juga panas banget. Mudah-mudahan ntar malam kayaknya tidur sambil hujan kayaknya enak ya. Oke deh teman Pro 2, spesial buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan dan kita puterin juga nih, ada Rika katanya pengen dengerin lagunya Anna Mary yang birthday untuk temannya Yudi. Kita bakalan kasih ucapan happy birthday untuk Yudi dan buat kalian jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini, jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ekspansi. Kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
5: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, siapa yang sekarang udah wajib ya?
4: Nah,
5: terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Untuk yang kumpul ini kan value ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin terkait dengan mood ya, itu kadang mood itu kadang suka swing, kadang naik, kadang turun, kadang happy, kadang sedih. Ya kan? Nah, biar mood kamu tetap terjaga dan kamu juga bisa merasa happy setiap harinya, mending kamu download aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasinya ini keren banget teman Pro 2. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu tuh sudah bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Ada fitur live chat juga yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna atau penyiar. Dan kamu juga bisa dengerin nih musik yang kamu sukai teman Pro 2 melalui playlist dari berbagai genre dan dekade, oke? Kamu juga bisa update soal berita terbaru. Terus apalagi ya, menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan juga video bisa di teman Pro 2, oke? Nah, di RRI Digital juga sudah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna untuk saling follow, like, komen, dan sharing konten. Jadi udah berasa banget nih sosial medianya teman Pro 2 ya. Nah, selain itu di RRI Digital juga sudah menyediakan fitur favorit. Jadi memudahkan kamu nih teman Pro 2 sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aja sekarang di App Store dan juga Play Store gadget kamu teman Pro 2 dan daftarkan akun RRI Digital kamu dengan nomor telepon atau email.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yang hadir di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
5: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
6: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
4: anak muda
6: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
4: bisa percaya diri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai, buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi sementara mendengarkan di sore hari ini, apa kabarkah dengan hati setelah mendengarkan lagu dari Divki Khalif yang belum selesai? Adakah permasalahan hati yang mungkin belum selesai? Atau lagi sementara berusaha untuk diselesaikan, selai lagi ketahuan lapar deh ya. Oke, tapi yang pasti teman Pro 2 Erbino masih nemenin kamu semua, masih ngajakin kamu juga untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin buat kamu yang pengen request, boleh silakan langsung merapat aja di 0811456-03105. Buat kamu yang pengen ikutan gabung juga di aplikasi RRI Digital, boleh. Instagramnya kita di @pro2palu juga boleh. Tinggal kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen banget kamu dengerin di sore hari ini, menemani waktu menjelang pulang kerja atau menikmati apa ya, waktu lagi sementara jalan atau mungkin lagi sementara setting. Saya mau menyapa dulu buat teman-teman saya yang lagi sementara setting alat juga di lapangan Fatulemo. Ada Dwianto, kemudian ada Faisal, ada Zukni Gina juga, apa kabar di sore hari ini. Oh, ada Mizwan, kemudian ada Andika, Anca, dan juga ada Rizal ya. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat aja. Nah, saya pengen putarin lagi nih satu spesial yang udah ikutan gabung di aplikasi RRI Digital. Yang udah request, kita nyapa dulu nih buat Zidan, katanya pengen dengerin lagunya Yura Yunita yang Buktikan. Oh, pengen pembuktian apa nih? Belum cukupkah video call tiap malam, tiap pagi, sore, atau teleponan? Pengen dengerin lagunya Yura Yunita, katanya pengen yang Buktikan. Oke, ntar bakal kita puterin. Buat kamu yang pengen ikutan gabung juga boleh, silakan langsung merapat aja nih 0811456-03105. Yura Yunita, teman Pro 2, spesial buat kamu dengan Buktikan.

Oke, okay, balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yura Yunita dengan buktikan teman Pro 2 itu spesial requestan dari Zidane katanya untuk ayang tercinta. Asik. Ya pengen ikutan gabung juga boleh. Tapi sebelum saya bacakan requestan selanjutnya ini teman Pro 2, masih ada informasi yang keren banget dan sayang banget untuk dilewatkan. Jadi, CD Projekt Red ini mengumumkan versi remaster dari game The Witcher 3 Wild Hunt yang pertama kali dirilis pada tahun 2015 dan dikutip dari The First teman Pro 2, kalau The Witcher 3 Wild Hunt remastered ini dijadwalkan tersedia mulai 29 September 2026, berarti besok ya teman Pro 2, dengan sejumlah pembaruan pada visual, sistem peraturan, dan juga pengembangan kemampuan karakter. Jadi versi remaster tersebut ini teman Pro 2 akan menghadirkan peningkatan pada aspek visual dan juga sistem pertarungan. Dan selain itu, CD Projekt Red juga ternyata memperbarui struktur skill tree dalam game yang disebut sebagai versi yang telah dirancang ulang. Wish, kira-kira seperti apa? Saya juga lumayan penasaran nih teman Pro 2. Apakah nanti ini ada promo gratis di Steam? Atau jangan-jangan kita harus berbayar lagi nih teman Pro 2. Tenang, kalau soal bayar tidak berbayar, ada satu aplikasi yang tidak berbayar dan tidak kalah keren. Kamu bisa merasakan berbagai macam fitur di dalamnya teman Pro 2. Ada aplikasi RRI Digital, kamu tinggal download aja lewat App Store juga Play Store gadget kamu. Terus daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan juga email teman Pro 2. Dan kerennya lagi nih, karena kamu bisa mendengarkan siaran RRI Pro 2 Palu dari seluruh Indonesia teman Pro 2 tanpa takut harus ketinggalan informasi dan juga konten-kontennya. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi, download sekarang melalui App Store dan juga Play Store gadget kamu. Oke, kita bakal dengerin lagi nih teman Pro 2 lagu dari Raisa dan juga Isyana Sarasvati dengan Anganku, Anganmu spesial buat kamu.

Oke, sebenarnya bisa bersamaan tuh. Oke deh, luar biasa tadi lagunya bakalan nemenin kamu semua teman Pro 2. Sebenarnya saya masih pengen nih lama-lama nemenin kamu semua, tapi ya entar di jam 4 akan ada yang lebih seru lagi karena sebentar kita akan sama-sama dengerin dari RRI Pro 2 Makassar untuk Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 teman Pro 2. Tapi sebelum itu saya pengen ngingetin aja biar mood kamu bisa tetap happy sepanjang harinya nih teman Pro 2. Mendingan kamu download aplikasi RRI Digital karena aplikasi ini keren banget. Jadi gimana gak keren coba? Karena di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2, kamu bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada fitur live chat yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna ataupun penyiar. Kamu juga bisa dengerin nih musik favorit yang kamu sukai melalui playlist dari berbagai genre dan dekade. Bisa update soal berita terbaru, bisa menyimak berbagai siniar dan juga berita dalam bentuk podcast, audio dan juga video. Dan yang lebih kerennya lagi nih, di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2 udah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna tuh untuk saling follow, like, komen dan juga sharing konten. Selain itu di RRI Digital ini ternyata teman Pro 2 sudah dilengkapi dengan fitur favorit sehingga memudahkan kamu nih sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi, download sekarang aplikasi RRI Digital dan juga daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan juga email. Oke? Okay? Nah, teman Pro 2, sepertinya kebersamaan kita untuk di hari ini sampai di sini dulu dan sebentar kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palu. Makassar Palu lagi. Ketahuan di satu abad satu kali menyiar. Nadila sampai ketawa teman Pro 2. Ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Makassar untuk sama-sama mendengarkan Bintang Radio Indonesia. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. You are listening to

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini bareng sama Nora di sore ceria, tapi tenang aja, Nora gak bakal lama-lama. Aku pengen cuma kasih tahu buat kamu yang lagi stay, tadi kita udah dengerin jingle atau song dari Bintang Radio Indonesia. Itu artinya kita bakal mendengarkan lagi penampilan-penampilan para finalis yang berhasil lolos di tingkat Korwil 4 ya. Jadi nanti kita akan menyaksikan atau mendengarkan juga seperti apa nanti para finalis akan menampilkan lagi penampilan terbaiknya untuk bisa mewakili Bintang Radio Indonesia 2026 khusus di Korwil 4 nanti sampai ke tingkat nasional. And anyway, kalau kamu gak mau dengerin suaranya aja, teman Pro 2, tenang aja karena kamu bisa nonton live-nya di YouTube RRI Makassar. Di situ kamu bisa ikutan di live chatnya. Ini yang paling kusuka, nonton live pada saat lagi ada lomba nyanyi atau apapun itu, kompetisi ya. Karena kita benar-benar bisa kasih semangat. Jadi buat kamu dimanapun kamu berada dan siapapun yang menjadi favorit kamu, jangan lupa untuk kasih dukungan di live chatnya karena itu seru banget. Nanti kita bakal update juga informasi terkait dengan Bintang Radio Indonesia 2026 sambil menunggu penampilan-penampilan para finalis di RRI Korwil 4. Nanti ada dari Mamuju, ada Toli-Toli, ada Kendari, terus juga of course Makassar, terus apalagi nih yang ada di Korwil 4. Pokoknya banyak banget, jadi jangan sampai kamu ketinggalan satu perform pun dari para finalis karena rasanya sangat rugi kalau kita tidak melihat penampilan-penampilan dari para finalis nanti. Dan jadilah saksi ya teman Pro 2 untuk melihat siapakah yang akan mewakili RRI Korwil 4 melaju ke tingkat Bintang Radio Indonesia tingkat nasional nanti. Jadi pastiin kamu stay, nanti kita bakal balik lagi ngikutin live-nya Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 4. Tapi aku pengen ingetin juga, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai.

dinamai. Karena itu, muncullah kata silhouette yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1700-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan

Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta asal saya dan Majenek. Jangan lupa vote saya di bintangradioRRI.id

Halo Sobat RRI, saya Samberna Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

saya Nurul Ikma Hr. Latantu, biasa disapa Ikma. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lono, Kecamatan Gunobogu, Kabupaten Buol. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

0: Kamu masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran pertama, kategori lagu pop, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.ri.id. Kabar Katina.

Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian

Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang Radio.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sipan Isti Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Minah Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: kamu masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran pertama, kategori lagu pop, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semuanya, saya Reski Elzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Koril 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.ri.id.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Cuman bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah, ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
6: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
7: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
5: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
8: Ngeri.
7: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
6: Waduh. Jadi awalnya itu kan
5: coba-coba.
6: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan. Mm-mm. Atau jadi kayak healing deh gitu kan. Mm-mm. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
5: Yeah.
6: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
5: Aduh.
6: Mulai tuh.
5: Mulainya
6: mulai
5: tahun kapan sih?
6: Otaknya tuh.
5: Tahun berapa sih, Bang?
6: Dari
5: mulainya?
6: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
5: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya.
6: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Hmm. Kita kan di rumah aja tuh. Hmm. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus gak banyak kegiatan kan.
5: Mm-hmm.
6: Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
5: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
5: Yes, ya. Betul banget.
4: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu dari sudut pandang kamu?
5: Sudut pandang. Kamu kasar banget. Sudut pandang.
4: Lucu ya.
6: Kalau dilihat dari kacamata ya.
4: Yes.
6: Kacamata.
4: Bukan ya. Afgan ya?
6: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
4: Akademik
6: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar sambil menantikan ya untuk dikumandangkan azan maghrib di hari ini, kita akan ikuti pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Ronawati M. Amin untuk surah At-Taubah ayat ke-60.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di hari ini. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sembari menanti untuk siaran langsung zikir dan juga tablik akbar dari lapangan Fatul Limo, kami masih akan hadir dengan irama-irama bernuansa Islami.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya. Sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya. Karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, seperti yang kami sampaikan ya, bahwa di kesempatan kali ini kita akan
2: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
5: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya, modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha yang pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
8: Kebanyakan sih seperti itu ya?
7: Iya, memang. Karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa namanya yang dari Donggala? Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
4: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
5: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi, polusi udara. Itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
3: anak muda
5: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
3: bisa percaya diri.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu.

152 FM teman terbaik kamu. Setelah ini kita bakal lanjut ya di Jaga Malam teman berdua. Ada obrolan spesial sebenarnya, sebuah festival kuliner. Aku penasaran juga sih ya. Ini bakalan ngebahas kulinernya atau justru mungkin lebih ke komunitasnya. Tapi yang jelas kita bakalan coba ngobrol sebentar ya barengan sama mereka. Jadi tungguin ya. Buat teman-teman yang pengen gabungan juga nanti bisa melalui via WhatsApp dan juga media sosial Pro 2. Cek di postingan teman-teman, bisa kamu ramaikan juga di Jaga Malam.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli-beli lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Terus 5 FM Rari Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Pro 2 hadir dengan obrolan yang santai, teman Pro 2, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Sikola Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kaulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
7: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
6: Iya.
7: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
6: Yang paling simpel.
7: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
6: Oke,
7: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
6: hal yang lain.
7: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
6: Oke, kalau
8: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga,
6: anak
8: rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Yeah. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
6: Betul.
8: Ya, itu menurut saya sih,
6: Kak. Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
8: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu. Bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.

0: Dari Kartini 39. Hai teman Pro 2, balik lagi ya bareng sama Vicky. Dan tadi sore hari udah temani kamu, dan sekarang masih bakal terus temani kamu di Jaga Malam. Dan seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol juga barengan sama teman-teman komunitas. Biar lebih rame, kita langsung sapa dulu. Halo, hai.
1: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Nah, saya mau kenalan dulu deh. Dari mana dulu? Dari kanan saya atau kiri saya? Kanan dulu deh.
1: Kanan dulu. Oke, saya dari generasi Pesona Indonesia. Nama saya Abdurrahman. Tapi saya sering disapa dengan Leo.
0: Leo.
1: Iya, lebih familiar di sapa Leo.
0: Bintang kah atau mungkin enggak ya? Udah mulai melekat, sudah cukup melekat di banyak tempat kayaknya.
1: Bahkan orang tidak tahu nama saya Abdurrahman.
0: Abdurrahman gitu ya. Oke.
1: Leo itu kayak Leo the Lion.
0: Leo the Lion.
1: Iya. Salah satu sosok ini apa namanya? Tokoh binatang yang kuat. Pemimpin.
0: Pemimpin.
1: Oke. Kayak gitu.
0: Tapi bangga dong punya nama sendiri, nama asli gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi Leo sudah cukup familiar, tapi itu menjadi salah satu panggilan cukup akrab di kehidupan sosial gitu kan.
1: Nama panggung.
0: Nama panggung. Di Gempi. Apa? Gempi?
1: Gempi generasi
0: Pesona
1: Indonesia.
0: Indonesia. Benar, gue tahu sih sebenarnya.
1: Iya, karena Oke.
0: Nah, sekarang saya mau ke sebelah kiri. Halo, Kak.
2: Halo.
0: Iya, boleh kenalan.
2: Nama saya nama asli Jerik Balavera.
0: Oke.
2: Sering dipanggil Erik.
0: Erik. Oke.
2: Saya ketua komunitas Green Tinggede.
0: Oh, komunitas Green
2: Tinggede.
0: Tinggede. Ini yang bikin Tinggede itu tampak lebih hijau.
2: Iya.
0: Oke. Oke, tapi kalau ngomongin eksistensi di Green Tinggede ini, apa saja yang dilakukan selama ini di komunitas ini?
1: Kami berkolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Iya, berkolaborasi. Salah satunya program kita yaitu buat tong sampah.
0: Ya.
1: Buat tong sampah dan puji Tuhan itu sudah kita laksanakan.
0: Ya.
1: Terus program yang paling besar ya buat kita adalah festival Onde-Onde.
0: Event festival Onde-Onde. Saya tadi bukan tadi sih, sebelum-sebelumnya ya, festival Onde-Onde. Onde-Onde kan biasanya kita sering lihat di pasar tradisional.
1: Yep.
0: Kemudian juga paling banyak pas lagi bulan puasa. Ya, kemudian di waktu-waktu apa lagi ya? Kalau belakang ini kurang-kurang masif sih Onde-Onde gitu ya.
1: Tetapi kalau di Tinggede Selatan sendiri, Onde-Onde itu merupakan sajian tradisional yang wajib ada ketika acara Posa Lama. Itu ada juga acara Potingguli Pangindanga. Kayak gitu. Pokoknya kalau kumpul bersama keluarga, Onde-Onde itu wajib ada.
0: Sudah menjadi tradisional yang harus ada.
1: Harus ada. Walaupun Onde-Onde sendiri bukan asli Tinggede Selatan, tetapi Onde-Onde ini adalah satu simbol keharmonisan yang ada di Tinggede Selatan.
0: Nah, itu dia simbol keharmonisan.
1: Kebersamaan.
0: Makanya di setiap kesempatan Onde-Onde itu menjadi satu tanda gitu. Makanya di momen kali ini Onde itu menjadi kebesaran gitu dari sebuah kolaborasi ini.
1: Betul sekali.
0: Tapi mulai terpikirkan kolaborasi ini dari mana? Saya memang Onde-Onde kan sudah dari zaman dulu gitu. Maksudnya dari Onde-Onde itu menjadi makanan tradisional gitu. Tapi ketika memutuskan untuk berkolaborasi, apa yang melatar belakangnya?
1: Oke. Ini ceritanya panjang.
0: Dari Kakak Gempi dulu ya?
1: Iya. Ceritanya panjang. Anak-anak Grand Tinggede Community buat kegiatan untuk 17-an. Kemudian saya lewat di situ, wow, menarik nih. Menarik, akhirnya saya ikut gabung dan kebetulan saya ketemu sama beliau, Pak Erik Balavera. Selalu itu sebutan akrab saya. Kemudian saya bertemu dengan Ibu Silva dan teman-teman, ada Pak Edward dan ada Pak Yunan juga. Wow, mereka ini bagus nih diajak berkolaborasi. Okay. Kalau ide festival onde-ondenya ini sudah lama sejak waktu bulan puasa. Karena saya tuh beli jajanan tradisional ya di pasar Ramadan.
0: Yeah.
1: Terus berbeda rasa dengan yang di Tinggede.
0: Oke. Ada perbedaan rasa begitu ya?
1: Iya, ada perbedaan rasa. Kemudian saya tanya dari penjual satu ke penjual satunya tuh ada cerita tersendiri. Jadi onde-onde ini banyak versi di Tinggede Selatan, makanya timbullah gagasan itu. Kemudian saya sempat berbincang secara intim dengan Pak Eric Balawera dan kita memutuskan untuk kolaborasi dan kemudian kita adakan rapat ya Pak ya?
2: Rapat
1: di rumah saya sendiri di Tinggede Selatan dan akhirnya teman-teman setuju.
0: Okay. Yeah. Tapi Kak Eric melihat inisiatif dari Kakak Gampi ya, Kakak Leo. Ini gimana? Apakah ini juga menjadi salah satu opportunity atau kesempatan gitu untuk memasifkan lagi budaya-budaya di sekitar, terutama di masyarakat Kaili, begitu ya, masyarakat asli, kemudian juga melihat onde-onde sebagai salah satu simbol gitu ya, yang kuat begitu untuk masyarakat di sekitar. Ini gimana?
2: Kami kemarin itu sempat biasa-biasa saja pertama, karena anggap tidak mungkin nih. Tiba-tiba lambat-lambat laun makin berjalan. Ada gerakan nano, gerakan tambahan.
0: Gerakan tambahan ya.
2: Makan kami, saya sering bilang sama beliau, tiga orang itu lebih berharga daripada 100 orang.
0: Oke.
2: Mari kita berjuang sama-sama.
1: Iya, luar biasa.
0: Oh, kadang-kadang kan maksudnya ketika kita, ya namanya komunitas begitu ya, dengan jumlah tertentu, ya kemudian juga dengan pemikiran yang besar, ya pasti kan ada pertimbangan juga ini bakalan jalan semua enggak ini, bakalan produktif semua enggak ya.
1: Bahkan ada pada saat itu ya, mencibir kita dan tidak percaya dengan adanya ide yang sangat luar biasa ini. Tetapi saya meyakinkan Bapak Eric Balawera tentang ide ini dan beliau bilang, ayo kita jalan, kita jalan dan teman-teman juga seperti Pak Edward, Pak Yunan selalu kasih support, ayo kita jalan, ayo kita jalan, kita bisa. Dan akhirnya pada sampai titik hari ini, kita tadi ada rapat di Dinas Pariwisata Provinsi.
0: Oke, wah luar biasa ya.
1: Ya, membicarakan tentang ide ini dan mereka merespon yang sangat baik.
0: Pas tadi gitu ya. Ini langkah penting yang dilakukan oleh teman-teman juga untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya yang tadinya mungkin dari pemikiran yang kecil, sederhana, kemudian tercipta sebuah kolaborasi. Kemudian juga kita ngelihat bagaimana pemerintah bisa mensupport tema ini atau langkah ini untuk menjadi satu momen yang besar dan ternyata memang pemerintah terkait merespon itu gitu ya, dalam hal ini Dinas Pariwisata ya?
1: Iya, Dinas Pariwisata. Dan juga sempat tadi ada dinas terkait juga, lupa saya ya Bapak siapa namanya tadi. Dan juga kita tuh mengangkat festival ini merubah mindset anak orang-orang tentang Tinggede Selatan sendiri. Karena kalau berbicara Tinggede Selatan, orang sudah berpikiran buruk. Di sana tuh pasti pikirannya ini drugs, tentang kriminal lainnya. Jadi kami pengen mengubah mindset masyarakat bahwa Tinggede Selatan masih ada orang-orang yang positive vibes. Seperti Bapak Eric ini sendiri.
0: Artinya sih saya percaya juga, maksudnya kita tidak melihat satu wilayah atau tempat tertentu, kadang-kadang kita selalu mempersepsikan sebuah tempat adalah tempat negatif ya, tapi dengan inisiatif sederhana itu dapat merubah sebuah pola pikir seseorang gitu ya, terhadap satu objek atau satu tempat. Dan saya yakin bahwa Kota Palu aman-aman saja gitu ya, selagi kita mampu berkolaborasi. Dan kalaupun tadi mungkin ada stereotip dan sebagainya, salah satu langkah yang paling tepat yaitu berkolaborasi barengan sama teman-teman untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan inspiratif. Dan saya rasa pendekatannya kalau berbicara tentang kuliner kemudian juga hal-hal yang tradisional itu akan sangat-sangat memberikan apa ya umpan balik positif gitu. Karena ya siapa sih nggak suka makan, siapa sih nggak suka kue ya, kalau diajak makan, kalau diajak keluar terus makan kue, siapa sih yang nggak mau gitu ya. Tapi di dalamnya pasti kalian buat satu kegiatan-kegiatan seru juga. Tapi untuk itu sampai di mana kolaborasi ini sudah dilakukan gitu, selain tadi mungkin sudah bareng sama pemerintah juga.
1: Iya. Untuk sekarang kolaborasinya kita udah banyak ya?
2: Udah banyak.
1: Iya, udah banyak dengan masyarakat setempat juga, pemerintah setempat, dan juga alhamdulillah itu ada sambutan hangat dari Camat. Bapak Camat, dan mungkin kita akan kembali lagi ke sana untuk berbicara banyak tentang festival onde-onde Pesona Oruna.
0: Apa kira-kira yang bisa menjadi satu apa ya pegangan juga ke Pak Camat atau pemerintah terkait begitu untuk bisa memberikan penguatan dari setiap kegiatan?
1: Oke, kegiatan ini akan dibarengi sama perayaan Sumpah Pemuda.
0: Sumpah Pemuda.
1: Ya, jadi audiensnya ini itu melibatkan sekitar 70% anak muda. Jadi kita ajak anak muda itu berkarya secara positif, dan juga kita mengajak bukan cuma di Tingga Desa Selatan saja, tetapi seluruh Kabupaten Sigi, mungkin dari Kota Palu atau mungkin dari Donggala. Karena kita tuh insya Allah kalau memang ini banyak ininya ya, banyak dananya ya, dananya mencukupi, kita akan bagikan onde-onde gratis.
0: Okay. Ya,
1: dari hari pertama sampai hari penutupan.
2: Iya.
0: Wah.
1: Iya, itu yang
0: gratis ya.
1: Iya, itu yang membuat kita beda daripada yang lain. Kalau bukan berbicara ini ya apa namanya di tempat lain, mungkin kita masih mengeluarkan budget, tetapi ini wacana kami, dan akan mudah-mudahan ini akan terjadi. Kita akan memberikan onde-onde itu dalam skala besar, mulai dari pembukaan sampai penutupan.
0: Wow, keren. Tapi kalau kita lihat secara ekonomis, dampak ekonominya?
1: Dampak ekonomi, kita akan membuat stand-stand yang ada di sekitaran panggung. Situ juga kita akan mengundang UMKM. Iya, sekitar, dan kita juga ada ini ke Indra, ada lomba.
0: Oh, ada lomba.
1: Iya, lomba buat anak muda. Lomba apa saja Pak Erik?
2: Tari.
0: Ada tari.
1: Tari kreasi. Kreasi,
2: pembacaan Sumpah Pemuda.
1: Lomba.
0: Makan one-one ada gak? Saya mau ikut.
1: boleh.
0: Sambil ini, apa namanya itu, juggling. Saya pintar loh itu.
2: Makan sepuasnya, tidak bisa dibawa pulang.
0: Oh iya, itu peraturannya ya.
1: Iya, peraturannya.
0: Makan no sepuasnya, Columbus. No Columbus.
1: Iya. Bungkus.
0: Itu bukan event lagi gitu ya. Ya artinya mau, ya udah mau gitu.
1: Iya.
0: Makan bungkus, bagiin di rumah, ya gak seru lagi sih sebenarnya ya. Tapi emang peraturannya kayak gitu. Kalau pengen makan banyak ya makan di tempat gitu sampai kembung. Tapi kalau kita ngelihat juga, onde-onde ini apakah selain tadi juga menjadi salah satu tradisi ketika ada pertemuan atau ada acara, apakah juga menjadi onde-onde menjadi salah satu jenis kuliner yang paling banyak diperdagangkan gitu oleh masyarakat di sekitar?
1: Of course ya. Silahkan datang ke Tingga Desa Selatan.
0: Okay.
1: Kalau ini apa namanya, acara ya apa namanya, selain diperdagangkan di sana tuh, selain itu kalau acara, waduh pasti ya, ketemu dah sama onde-onde. Pasti ketemu yang namanya onde-onde. Itu banyak sekali versi cerita. Kita ke kantor camat kemarin tuh, ternyata ada versi ceritanya juga dari ini salah satu staff yang ada di kantor camat, kebetulan orang Tinggede. Tinggede Selatan.
0: Ada masing-masing cerita.
1: banyak sekali versinya. Hmm. Jadi mungkin nanti kita kembangkan ada storytelling tentang onde-onde tersebut.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, berarti setiap keluarga. Iya, keluarga itu ada
1: cerita tentang onde-onde.
0: Cerita tentang onde-onde.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Ini akan nanti akan menjadi kegiatan yang seru, tapi kita bakal tanya juga kapan rencananya kegiatan ini akan dijalankan. Tapi sebentar ya.
1: Oke. Okay,
0: nanti kita bakal kembali lagi masih barengan sama teman-teman aku di sini ya, teman berdua. Untuk itu stay tune terus bareng berdua FM, teman terbaik kamu.

0: Asik.
1: 105 Brodio FM, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, kita di Cek Malam ya. Tinggal beberapa menit lagi masih ngobrol asik barengan sama Kakak Leo ya dari Gempi Generasi Pesona Indonesia. Ini juga menjadi salah satu bagian dari Wonderful Indonesia. Luar biasa. Nah, apa ya bisa dibilang hampir jauh perjalanan bu ya dari di, baru tahun ini ya.
2: Iya.
1: Baru tahun ini. Dan ini project yang ke berapa Kakak Leo?
2: Untuk project sih kita sudah
1: baru jalan ini atau mungkin sudah ada project sebelumnya selain festival ini?
2: Kalau untuk yang besarnya sih ini kemarin kan ada event Fun Public Dance Competition.
1: Fun Public Dance Competition. Itu. Wah, itu gimana? Sukses juga?
2: Yes, lumayan sukses.
1: Okay.
2: Dan pemenangnya itu dari Banggai. Banggai kita ya kan eventnya online.
1: Ya, oke. Okay. Apa yang menjadi apa ya? Yang pengen diangkat di situ? Apakah mengenai tradisinya atau kostum budayanya kah? Melihat apa? Sehingga menjadi proyek awal juga di Gempi.
2: Itu Fun Public Dance Competition itu. Jadi orang dance di tempat-tempat wisata dengan tari yang kalau menurut saya sangat luar biasa. Jadi mereka sambil mempromosikan dance mereka, tetapi backgroundnya ini tempat wisata.
1: Tempat wisata.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nanti kita bakal jauh lebih banyak bercerita tentang bagaimana saat ini kondisi pariwisata di Sulawesi Tengah ya, khususnya di Kota Palu sendiri begitu ya. Tapi kan sebelumnya ada kegiatan yang diusung juga barengan sama Kakak Erik begitu ya, dari Green Tinggi The Community. Ini baru saya dengar gitu ya. Sorry baru saya dengar. Artinya perlu mencari tahu juga seberapa besar eksistensi yang mungkin akan diberikan komunitas ini. Khususnya di masyarakat di wilayah Tinggede gitu, di bagian-bagian mana saja teman-teman bisa berkiprah gitu, apakah hanya sekedar apa dalam bentuk skala sosial gitu ya, kemudian juga mungkin apakah ada momen-momen spesial di hari besar nasional, kemudian juga teman-teman berinisiatif untuk memikirkan apa hal-hal yang baik yang tadinya mungkin justru tadi dibilang bagaimana kita orang stereotip dengan wilayah Tinggede begitu ya, kemudian teman-teman menutup itu dengan berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan inspiratif sehingga menghilangkan kesan gitu tadi.
3: Ya, kami sih kemarin pertama itu terbentuk komunitas Green Tinggede saja, tiba-tiba kami rubah menjadi komunitas Green Tinggede Selatan, jadi lingkupnya agak luas.
1: Okay. Kenapa harus apa memutuskan untuk lebih memperluas gitu? Apakah ada hal-hal yang potensi yang dilihat begitu ketika hanya di sebagian wilayah saja? Kemudian kalau kita gabungkan di banyak tempat, apakah nanti juga justru mungkin lebih akan apa ya memberikan efek efisien gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang dibuat?
2: Oke,
1: Kakak Leo boleh bantu.
2: Oke. Untuk gagasan untuk jadi Green Tinggede Selatan Community itu memang itu ada saran saran dari saya kepada Bapak Ketua bahwa jika kita merekrut lebih banyak anggota lagi ya kenapa tidak kita memakai Tinggede Selatannya. Kalau kita berbicara BTN Green Tinggede sendiri artinya kita stuck di tempat nih, namanya aja, namanya aja BTN Green Tinggede. Artinya kita lingkup sekitar itu aja.
1: BTN saja.
2: Iya BTN saja. Jadi kita tidak bisa nih, apa namanya, narik orang dari luar. Kayak gitu dari karena di kompleks kami itu ada Dreamland, terus ada, banyak sekali.
1: Oke.
2: Seribu ini. perumahan, iya. Wow, luar biasa banyaknya. Jadi kita untuk sekarang ini kita sudah memanage keamanan ya, untuk keamanan di Green Tinggede sendiri. Kebetulan saya sekretariat juga. Di situ walaupun saya ketua Gempi Sulawesi Tengah, tapi saya di bawah beliau.
1: Bertanggung jawab dia ya.
2: Iya, beliau mempercayakan saya. Seperti kemarin kita sudah bahas tentang penghijauan di Tinggede Selatan, karena memang Tinggede Selatan ini napane ya Pak ya?
1: Iya, napane.
2: Wah, luar biasa.
1: Apalagi El Nino sekarang ya kan?
2: Iya. Terus
1: apa kamu orang buat itu di sana itu?
2: Kami buat itu baru gagasan, baru kan bakti.
1: Hah, babakti juga?
2: Iya, kerja bakti. Kayak saya, kayak Indra ya.
1: Bisa juga kalau kerja bakti.
2: Bagale got saya. Tanya nih Pak Eri.
1: Oke, saya kira kata Gempi apa? Jaim gitu, tidak
2: ya? Aduh, bayangkan Pak, saya dari TPA, sana tuh beli ini ember cat. Ember cat kalau mau dipikir di tempat saya itu banyak yang jual ember cat, cuma saya pilih di sana. Kenapa yang ada di sana diambil?
1: Kenapa
2: kan
1: ini?
2: Membantu pemulung-pemulung di sana,
1: yang
2: tadinya embernya dihargai mungkin Rp500 atau 2.000, kita hargai dengan harga 15, kemudian kita jual di kompleks sebagai tempat sampah dan kita buatkan ini ya, dudukannya dari besi.
1: Lebih ada esensinya.
2: Iya.
1: Gitu. Oke. Lagi lebih banyak manfaatnya gitu ya. Meskipun memang ada di berbagai tempat, Leo pilihnya di sana ya.
2: Iya, walaupun jauh panas-panas matahari, ketua harian saya bonceng itu sudah tidak senyum, Pak. Saya tutup helm, dia bilang, "Iya, kau tutup helm kau tidak malu." Saya yang di belakang ini bagaimana ini? Tidak senyum dia.
1: Tapi ini ya, Pak, dari situ apakah nanti dalam kegiatan itu mereka dilibatkan untuk memperlihatkan karya itu sendiri, atau justru mungkin ada kolaborasi yang lain gitu?
2: Untuk itu kita mengajak masyarakat yang ada di BTN Green Tinggede dulu ya, untuk skala kecilnya dulu ya. Kita buat di situ, kita lihatkan kepada perumahan-perumahan lain bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya, menyediakan wadahnya, dan kemudian nanti kita ada penghijauan, mungkin kita pembagiannya apa ya? Pembagian ini bibit jambu citra.
1: Pembagian bibit jambu citra. Sebagai langkah green juga. Nanti ditanam di sekitar jalan kah, atau mungkin juga di pemukiman warga?
2: Di tengah jalan.
1: Di tengah jalan ya. Karena sekarang banyak ini tuh pohon ketapang kencana tuh. Takut maksudnya pas orang datang ke sana. Ya dorong apa PT buah. Kan enak begitu kan?
2: Iya, jadi kita buat Green Tinggede ini nanti di depan rumahnya tuh ada jambu air dan
1: jambu air.
2: Iya, jambu air tuh tidak ini apa namanya DP akar itu tidak berusak anu dan pondasi. Jadi lebih friendly lah untuk ditanam.

0: Sekarang ini menggali apa arti Oruna ini. Ternyata ada kaitannya dengan Tai Ganja, tapi kita tidak belum iya belum, masih belum samar-samar ini, ya. Iya masih samar-samar, kita harus mendapatkan
1: data yang lebih
0: sumber
1: jelas.
0: Iya sumber yang lebih jelas tentang hal itu. Terus sekarang ini kita lagi nyari-nyari petua yang ada di Tinggi Selatan tentang sejarah. Karena berbicara tentang sejarah, Tinggede ini adalah salah satu desa yang tertua di Sulawesi Tengah, yaitu 405 tahun. Iya.
1: Soal banyak kota oleh yang.
0: Iya, harus banyak baca. Kita itu, generasi kita tuh apa namanya harus banyak baca. Jangan apa namanya dikalah sama generasi ini yang Gen Z ya. Gen Z.
1: Iya. Ya mudah-mudahan apa ya, masyarakat di sana bisa teredukasi juga untuk lebih masif literasi.
0: Iya.
1: Gitu ya, apalagi sekali. Soal seluk-beluk daerah sekitar gitu ya. Terutama di Pesona Aruna.
0: Oruna,
1: gitu. Nah,
0: Oruna.
1: Oruna yang menjadi latar belakang dari kegiatan festival Onde-Onde. Nah, tadi kan Onde-Onde juga sudah dijelaskan ya. Meskipun ada beragam versi, satu yang saya pengen tahu gitu. Apa apa yang menjadi satu cerita yang paling identik di tengah masyarakat tentang Onde-Onde itu sendiri. Maksudnya kan ada versi beda-beda nih ya.
0: Iya. Dari ketua adat sendiri, iya lembaga adat ya.
1: Lembaga adat.
0: Pak Nurdin, Pak Nurdin. Kami temui beliau, beliau sempat bercerita tentang Onde-Onde tersebut.
1: Ya.
0: Dulu tuh ada penyakit kusta, kusta.
1: Penyakit kulit lah gitu ya.
0: Iya penyakit kulit, itu di sekitaran situ banyak sekali orang-orang yang ada penyakit kusta. Kemudian ada dokter dari Belanda datang ke Tinggede Selatan, dia menginapnya di Kawatuna, SPK dulu.
1: Naik motor di kesana?
0: Iya.
1: Oh iya. Oh itu kau ya?
0: naik motor dia iya, kesana. Kemudian dia disuguhkanlah sama onde-onde tersebut. Ketika disuguhkan onde-onde, dia makanlah onde-onde itu. Kok ada isinya? Cara memasukkannya bagaimana? Apakah pakai suntik? Dia masih bingung, terus-terus ditanya sama dia. Sampai dia berpikir, jangan-jangan ini buah. Buah yang dimasak, terus ada isinya kalau dimasak mencair. Dia berpikir, sampai besoknya dia bikin tanya ibu-ibu, coba buatkan onde-onde dan harus saya lihat. Seperti itu.
1: Oh.
0: Itu pengakuan dari Bapak Nurdin.
1: Cerita gitu ya?
0: Iya cerita.
1: Oke. Tadi yang kamu bilang kalau onde-onde, kan versi onde-onde nih, ada onde-onde yang putih kemudian juga onde-onde. Apakah ada
0: oh iya, kalau
1: historisnya di situ?
0: Historinya kalau yang warna hijau ini, kalau biasa orang mau selamat itu bayi, kalau untuk perempuan itu selalu memakai warna hijau.
1: Okay, hijau.
0: Kalau warna putih itu dominan untuk laki-laki.
1: Okay, begitu ya ternyata ya.
0: Tetapi anak-anak muda di sana tidak tahu hal itu.
1: Ya makanya harus kita edukasi gitu.
0: Iya.
1: Ya. Jadi jangan hanya ketika ada acara ada onde-onde makan gitu.
0: Iya betul.
1: Makan, makan. Dia nggak tahu kalau onde-onde itu ada cerita yang mungkin ya gak terlalu apa ya, bisa mungkin ya tidak terlalu bisa memberikan efek ke mereka, tapi justru menjadi satu sumber edukasi untuk jadikan bahan cerita juga sih sebenarnya kan. Sebuah peninggalan historis sejarah dari jenis kuliner tertentu, kue tradisional. Okay. Nah ini kita hampir di selesai ya, tapi kegiatan kali ini akan diadakan di tanggal berapa? Tahun berapa?
2: Kegiatan sendiri 28 Oktober, tepatnya Sumpah Pemuda.
1: Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Gitu ya. Itu menjadi kegiatan ya di
0: di situ. Sumpah Pemuda. Wadah buat pemuda untuk berkreasi.
1: Okay. Terus bagaimana masyarakat nanti bisa ikut serta di dalamnya, apakah seperti pameran biasanya atau justru mungkin ada semacam apa kegiatan-kegiatan yang
0: kami laksanakan.

0: Ya.
1: Untuk kegiatannya sendiri itu kita buka untuk umum dan seperti festival pada umumnya. Dan adapun nanti lomba-lomba dalam festival tersebut, itu kita buka untuk umum juga ya Pak ya? Iya, untuk umum. Dan terbuka untuk masyarakat dimanapun berada.
0: Ya, makanya mungkin untuk update informasinya langsung ke mana?
1: Ke Instagram.
0: Instagram ya, lihat di situ ya.
1: Instagramnya kita Generasi Pesona Indonesia. Genpi Regional Sulteng dan Green Tinggede
0: Community. Wow, luar biasa ya. Ini dua kolaborasi berpartisipasi dalam kegiatan festival kuliner. Bukan hanya menjadi ajang biasa, tapi mungkin akan membuka perspektif masyarakat di sekitar atau perspektif orang Palu. Ya, kemudian juga melihat onde-onde bukan hanya sekedar panganan biasa, kan? Tapi orang bisa ngeliat di dalamnya ada makna yang mungkin tersembunyi gitu. Dan itu bisa menjadi cerita dari sekarang nanti sampai kapanpun ke anak cucu kita sih. Oke, harapan terakhir yang mungkin bisa disampaikan dulu, saya ke Kakak Leo dulu.
1: Harapan terakhirnya semoga acara ini sukses. Dan saya mengundang seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dan untuk mendukung acara Festival Onde-Onde Pesona Orunia ini.
0: Oke. Kak Erik, mungkin bisa disampaikan juga apa pesan pentingnya gitu dalam kegiatan ini. Satu atau dua hari, tiga hari, berapa hari di kegiatannya?
2: Empat hari.
0: Nah, mungkin disampaikan apa kira-kira harapannya ke depan?
2: Harapannya semoga sukses saja.
0: Semoga sukses gitu ya. Yang pastinya onde-ondenya makin banyak. Dan orang pun juga bisa makan makin banyak. Oke. Dan nanti kita bakalan banyak bercerita lagi ya mungkin mengenai kegiatan-kegiatan teman-teman dari Gempi Generasi Pesona Indonesia dan juga Kakak Erik ya dari Green Tinggede Community. Kita nanti pengen dengar feedbacknya apa gitu dan kita RRI menanti setiap cerita dari kalian gitu ya, baik dari kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menginspirasi masyarakat Kota Palu secara khususnya. Oke, terima kasih buat kehadirannya, sukses selalu, sehat juga untuk kegiatannya sampai 4 hari kegiatan, 4 hari ya dalam kegiatan itu. Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kami udah stay tune ya di Pro 2 FM Palu. Dan sebentar aku bakalan balik lagi barengan sama kamu setelah nanti kita gabung dulu barengan sama Pro 2 RI Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah
1: kabarnya?
0: Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu pasti. Anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Ya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oh oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya, jadi akhirnya
1: seru sih,
0: jadi bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu, pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu. Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 masing apa 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaikan sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya
0: iya iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman enggak ada part bridge-nya itu, enggak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritku.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau
1: gitu. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke.
1: Okay. Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh iya.
1: Yeah? Kakak tahu lagunya gitu. Iya. Jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana gitu, tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, yeah, kak. Mm. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa best banget. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal move on.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi gitu. Denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya gak sih? Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak benar deh, ini gak benar. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Oke.
1: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis. Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RR Jakarta nih.
1: Oke.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question.
1: Kira-kira tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Oke, okay. Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Okay. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song,
0: okay,
1: from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget, okay, tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, yang kayak R&B 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak riff and runs. Dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva,
0: yeah,
1: dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande,
0: okay,
1: sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya nggak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan aku belajar Van Runs tuh step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Runs gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love
0: Alone. Nah lo gimana coba
1: nah,
0: tuh?
1: Nah lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan pelan-pelan mau supir, latihan ya gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia ada Lara nih yang bertanya. Okay. Jadi selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis
0: aku bajunya. Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fasenya tuh sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things.

0: Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa.
1: Oke.
0: Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana. Betul. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
1: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
0: Renungan,
1: apa namanya, yoga, bakasana, gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Oke, itu tadi. Oh, ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
0: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: Wah,
0: jam 5.
1: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinking-nya mulai di situ. Overthinking.
1: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
1: bener.
0: Gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
0: Ke-trigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke.
0: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya? Gitu.
1: Ciapa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagu.

0: nya untuk yes. konten-konten kamu. So, teman Perdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Perdua FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga. Yes.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya gitu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Oke. Konten-konten yang kreatif gitu ya.
1: Isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu. Seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita temani kamu lagi, teman berdua, di Jaga Malam barengan sama Vicky. Selepas tadi kamu udah barengan sama produser di Jakarta di Music Lecture, ya. Ini kita akan barengan sama kamu sampai nanti di pukul 24.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu termasuk terkena fenomena kidol?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
5: okay.
6: Ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
5: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
5: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interview-nya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong, iya. Ya kan tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
5: 6 provinsi?
6: Iya untuk remaja.
5: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
6: Tengah, Utara.
5: Utara.
6: Terus ada ya Kalimantan Barat.
5: Kalimantan Barat.
6: Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak, di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

135 Radio FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih barengan sama PK ya, dan kita sudah di 41 menit dari pukul 21. Masih semangat ya, suara-suara kalau siaran di pagi hari. Tapi sekarang udah hampir larut ya teman 22. Udah mau jam 10, tapi di sekitaran apa Kartini masih cukup ramai dengan kendaraan yang lalu lalang ya di malam hari ini. Ya, tapi sebelumnya nanti aku bakal kasih informasi penting buat kamu, jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM.

0: Integrus.
1: Halo Sobat RRI, saya Sam Bernasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dorongan perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
2: taktiknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Oh. Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
4: Bahannya.
3: Kan bahannya itu kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita

0: cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba. Silakan dicoba. Nah dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000, di kota Palu ada yang pesan 100, 200, itu toko-toko buket rata-rata.
1: Toko buket.
0: Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Supply demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: cantik, kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
5: Ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
5: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interview-nya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong, iya. Ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
5: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi?
5: Iya, untuk remaja.
1: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
5: Tengah, Utara.
1: Utara?
5: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
5: Okay, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak, di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
2: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kencing pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, itu time song dari Bintang Radio Indonesia. Oke, 82. Ada yang masih harus kamu lakukan juga. Kita masih terima voting ya untuk mensupport dua kontestan kita yang sudah berhasil melewati tahapan-tahapannya. Siapa mereka? Wih, ada Bernard Samana dan juga Dwi Natalia Basidin, teman berdua. Nah, sekarang kamu bisa dukung dan support mereka berdua membawa nama baik RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Nah, caranya itu gampang ya. Caranya gampang banget, teman berdua. Kamu bisa kunjungi di www.bintangradio.rri.id/voting. Ya, kemudian juga kamu pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Lalu kamu bisa vote dan juga vote sekali lagi ya. Ingat teman berdua, voting itu dibuka pada tanggal 25 beberapa hari kemarin ya, sudah berjalan dan sampai nanti di bulan Oktober per tanggal 6 2026. Jadi jangan sampai dukungan kamu itu terlewat, karena setiap vote ya sekali lagi ini adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Sam Dwi Natalia Basidin, Bintang Radio Palu, suara kita, dukungan kita.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
0: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi. Pro 2 FM, Pro 2 FM, Hits Music Station.

0: bibir gue mulu dong, Bul. Ah, konyol lu.
1: Ah, tenang Bula, aja, Ace.
0: Asik. Ada Unoy yang membelain Ace.
2: Bibirmu jadi doe.
0: Aduh, udah berhenti gembok.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: banget ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh, terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila, teman Pro 2, Lisa Blackpink berhasil meraih kemenangan membanggakan di ajang MTV Video Music Award.

dua dunia untuk kategori hours watch dan peak viewers. Pencapaian skala internasional ini sekaligus mengukuhkan posisi Rans Entertainment sebagai saluran YouTube nomor satu di Indonesia, mengungguli berbagai kanal media besar nasional lainnya pada tanggal tersebut. Momen Miss Universe Jamaica 2025 jatuh dari panggung ketika kontes akibat insiden ini, Gabrielle Henry mengalami traumatic brain injury. Kondisi ini membuatnya menggugat pihak organisasi Miss Universe melalui Delaware Superior Court, Amerika Serikat pada Senin 21 September. Gabrielle mengajukan sejumlah klaim termasuk kelalaian tanggung jawab atas kondisi tempat serta kelalaian dalam perekrutan dan pengawasan. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Nadila pagi ini hadir di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 di edisi siar Selasa 29 September 2026. Banyak informasi akan saya bagikan untuk kamu pagi hari ini di Spada Teman Pro 2. Dan tentunya dengan informasi yang menarik, ringan, tapi bermanfaat dan juga up to date. Dan yang pastinya dengan lagu-lagu kece yang bisa nemenin semangatmu pagi hari ini kembali berkobar ya. Oke, teman Pro 2 selamat pagi. Semoga bangun dalam keadaan yang sehat. Semoga rezeki kita dibukakan ya dari arah mana saja tanpa kita duga. Dan segala urusan dan pekerjaan kita dilancarkan untuk hari ini.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
4: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
2: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pre2. Ada yang baru bangun atau udah beberapa jam yang lalu? Okay. Nah, beberapa kebiasaan pagi yang ternyata bisa meningkatkan kesehatan jantung teman Pre2 ya. Jadi tidak langsung mengonsumsi minuman berkafein tinggi. Menghindari minuman berkafein atau berenergi tinggi saat setelah bangun tidur itu penting, dan minuman energi ini dapat meningkatkan detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan memicu risiko aritmia saat tubuh baru beralih ke mode aktif. Lalu bergerak sebelum beraktivitas sepanjang hari ya, melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki sebentar, peregangan atau berdiri bergerak sesaat setelah bangun tidur itu bisa melatih sirkulasi darah dan juga menunjang fungsi jantung. Lalu pilih sarapan yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah ya teman Pre2, dan bangun kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan setiap hari untuk mencegah penyakit jantung, dan luangkan waktu beberapa menit untuk menenangkan diri. Karena kadar hormon stres atau kortisol itu meningkat secara alami di pagi hari. Menunda membuka ponsel dan melihat notifikasi atau berita buruk beberapa menit setelah bangun tidur itu membantu tubuh memulai hari dengan lebih tenang dan mengurangi stres tentunya. Selamat pagi teman Pre2, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polos sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih dari 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemanin sama Nadila teman Produa. Dan kali ini kita ke sebuah aktivitas atau hobi, yaitu suka makan permen karet. Apakah kamu salah satunya? Kalau saya sih dulu iya ya, tapi sekarang lebih ke permen biasa. Nah, ada apa dengan permen karet? Jadi permen karet itu teman Produa memang terlihat sederhana, tetapi banyak merek modern menggunakan gembes ya, yang terdiri dari campuran polimer sintetis, elastomer, dan resin. Bahan yang secara struktur mirip dengan plastik teman Produa, dan menurut FDA gembes ini aman digunakan, namun sifatnya memang tidak dapat dicerna tubuh begitu. Selain itu, sebagian permen karet mengandung pemanis buatan seperti aspartame atau acesulfame K. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan pemanis buatan dapat mempengaruhi kesehatan usus, metabolisme, hingga regulasi suasana hati teman Produa. Meskipun hasilnya masih bervariasi dan juga terus diteliti begitu ya. Karena komponen gumbes dapat mengalami abrasi saat dikunyah, sebagian studi menemukan kemungkinan pelepasan mikropartikel dari bahan sintetis tersebut, dan mikroplastik yang tertelan dalam jangka panjang diduga dapat berdampak pada hormon, fungsi tiroid, dan keseimbangan sistem endokrin. Meski bukti klinis pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut, jika kamu menyukai permen karet, pilihlah opsi alami yang menggunakan bahan seperti sikal, resin mastic ya, dan pemanis silitol atau stevia yang dinilai lebih aman dan juga minim bahan sintetis.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
8: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Beda kalau sembako dengan ini agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Bagus, Kak.
7: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Dian yang lain.
8: Iya,
7: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
8: Kalau Warmindo, dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Mudah-mudahan tidak ada yang kepala batu ya. Biasanya ada orang-orang yang agak sedikit kepala batu, keras kepala. Keras kepalaku sama denganmu. Ya sih, kalau saya sih termasuk orang yang keras kepala ya. Kalau salah gitu saya anggap benar. Okay, kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Mengenai pemerintah kota Palu yang menggelar job fair kantor. Pemerintah kota Palu menggelar job fair kota Palu 2026 di lapangan parkir utara kantor wali kota Palu. Pada Rabu 30 September 2026 pukul 9 sampai dengan 14.00 WITA. Dan besok ya tepatnya teman Pro 2. Dan juga pukul 9 sampai dengan 14 WITA. Itu di hari esok ya 30 September. Dan kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-48 Kota Palu ini terbuka gratis untuk masyarakat umum serta pencari kerja penyandang disabilitas. Job fair ini hadir sebagai wadah yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan berbagai perusahaan peserta. Melalui acara ini masyarakat dapat menggali informasi kesempatan kerja sekaligus memahami kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha secara lebih dekat. Para peserta yang berminat diimbau untuk mempersiapkan diri serta membawa dokumen persyaratan yang diperlukan sebelum mendatangi lokasi acara.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
5: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
4: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang, cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
5: cari
4: ya
5: dimana?
4: Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu. Mau apa namanya, stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan gak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini informasinya teman Pro 2 datangnya dari masih dari kota Palu juga sih teman Pro 2, yaitu mengenai Joko Widodo dijadwalkan menyambangi kota Palu, Sulawesi Tengah pada Oktober atau November 2026 ya. Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini direncanakan hadir untuk meresmikan kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Sulawesi Tengah yang berada di Jalan Samratulangi, Kota Palu. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyebutkan peresmian kantor tersebut menjadi salah satu agenda dalam rencana kunjungan Jokowi ke Palu. Rencana itu disampaikan Ahmad Ali saat menghadiri sekaligus membuka rakorda DPD PSI Kota Palu di Palu Golden Hotel beberapa waktu lalu teman berdua.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman Predu ya, menurut Stella Christie, pemanfaatan AI harus diimbangi dengan cara berpikir kritis ya, sehingga dunia pendidikan Indonesia bisa lebih maju. Dan visi itu kemudian dijawantahkan melalui investasi pendidikan yang dapat menunjang berpikir kritis bagi peserta didik maupun pemberi pendidikan begitu ya. Di samping investasi untuk menumbuhkan inovasi teknologi di lingkungan pendidikan, teman Predu, Stella Christie mengatakan bahwa Republik Indonesia ada di nomor satu dalam penggunaan AI untuk pendidikan. Dan tentunya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Dan tentunya Christie mengutip dari Statista Consumer ya, Statista Consumer Insight itu membuat peringkat mengenai penggunaan AI di pendidikan. Dan Indonesia ini menurut Statista Consumer Insight itu ada di nomor satu di ranking dunia menggunakan AI dalam pendidikan, teman berdua. Tapi sebenarnya kata Stella Christie, tidak masalah kalau diimbangi dengan pikiran sendiri dan juga menjadi warga negara Indonesia yang kritis begitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung copy paste, teman bro dua. Jadi biarkanlah otak kita yang menyempurnakan, asik. Tapi dengan AI atau ChatGPT ya sekarang ini sebenarnya memudahkan segala sesuatu ya. Tapi balik lagi, AI dan ChatGPT itu tidak punya rasa. Jadi kadang apa yang mereka jawab atau materi yang mereka berikan itu tidak punya rasa, dan akhirnya yang keluar itu hanya sesuai dengan materi atau jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang kita tanyakan, teman berdua. Mudah-mudahan kita bisa mengimbangi ya dengan kecerdasan milik kita sendiri, teman berdua.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Guys dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Okay.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, kalau kamu ngerasa bahwa beberapa hari terakhir ini kamu begitu bekerja dengan sangat keras begitu ya, ya mungkin bisa dibilang bahwa bahkan nongkrong pun kamu agak kurang gitu ya, karena disibukkan dengan beberapa aktivitas yang menguras energi maupun pikiranmu, teman Perdua. Di saat yang lain hanya sibuk main, ya mungkin kamu lebih sibuk untuk memperkaya dirimu dengan ilmu dan juga mungkin dengan usaha begitu ya. Karena saya percaya, teman Perdua, saya rasa bukan cuma saya aja yang percaya, tapi semua orang percaya karena kerja keras itu tak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin prosesnya tidak selalu mudah, teman Perdua, jalannya tidak selalu mulus, dan hasilnya tidak selalu datang secepat yang kita mau. Tapi setiap usaha yang kita lakukan hari ini itu sedang membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Tetap jalan, tetap berusaha, dan jangan menyerah, karena suatu hari nanti kamu akan melihat bahwa semua lelahmu ternyata tidak sia-sia. Kerja keras mungkin tidak langsung terlihat hasilnya hari ini juga atau besok begitu ya. Tapi setiap langkah tetap punya arti. Jangan berhenti hanya karena belum sampai. Teruslah berproses, teruslah percaya. Karena usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya, teman Perdua. Dan saya pernah baca satu caption di Instagram kala itu. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa ya, dan waktu itu ada di pertengahan semester yang bisa dibilang itu biasanya di pertengahan semester itu udah pengen menyerah gitu ya. Ibarat nikahin ade bang gitu, ade udah gak sanggup kuliah gitu ya, buat skripsi dan lain sebagainya, pengen nikah aja gitu. Berasa bahwa pernikahan itu adalah solusi dari semua hal, tapi ternyata menikah adalah babak baru dalam hidup yang punya masalahnya tersendiri. Dan waktu itu bahkan saya udah hilang arah gitu ya, bahkan ingin putus, udah putus asa untuk melanjutkan perkuliahan, teman Perdua, bahkan udah tidak mau wisuda dan lain sebagainya. Somehow ketika saya buka sosial media, saya menemukan postingan itu kalau tidak salah di Hipwi ya, dia tulisannya kayak gini, teman Perdua, pendidikan itu atau menuntut ilmu itu awalnya pahit, tapi akhirnya manis seperti madu. Dan itu benar adanya.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Eksistensi kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
5: Ya. Jadi kalau brand Badar Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom, jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.